0: karaoke-nya. Tapi alhamdulillah nih sahabat suara, hari ini Jumat Barokah Mengbal Day sahabat.
1: Oh, timnas jeung Persibnya enatnya.
0: Ayo nawan enatnya wan. Timnas sore na, betingna Persib, isukna libur, anu Sabtu da pre mah.
1: Gitu. Anu gawe mahnya angger we, gawe nu sip-sipan mahnya.
0: Nya, tanggal hijina kapanan garajihan Sabtu na teh wan. Isuk Sabtu teh garajihan. Mudah-mudahan ini menjadi Jumat yang menyenangkan sahabat suara ya.
1: Soka, tapi yang pasti hari ini Jumat ini kita kembali tunggu requestan Anda sahabat suara, lagu-lagu baru lagi.
0: Betul.
1: Karena lagu jauh dulu kemarin sudah seharian ya. 0811221051 itu nomornya.
0: Jangan lupa formatnya ketik BDG, spasi nama, spasi umur, spasi isi WA Anda sahabat suara ya.
1: Kita baca WA yang sudah masuk. Selamat pagi Kak, selamat menjalin aktivitas di hari Jumat. Mohon maaf kalau gitu semesta dari Kenlis.
0: Kenlis ya!
1: Siapa dah? Nyan rusak mutu wae isuk-isuk. Hei.
0: Mane?
1: Mane? Apa lah tuh?
0: Entu apa-apa geus pukul kota anu dimake toga ieu mah.
1: Ada teu apa lah tuh?
0: Oh, dimake toga.
1: Kandis. Eta kadengkeun hante sia teh.
0: Minggah tong dibacakeun wae jadi ka ditek wae. Mosi
1: geus mosi nya moal atuh kabacakeun ditek di mana dibacakeun.
0: Buktina eta.
1: Wal isuk mah mane
0: nu tahu
1: mane sia.
0: Tah anu geus sarwana deh.
1: Allah tuh sok tahu sia teh. Moal kudu kabaca wae ditek sia teh.
0: Sia ditek. Iya, yeah, kamening Mang Emen. Mang Emen mah kajen tepuguh ge ngaler ngidul, kadangukeun. Mang Emen mah. Tapi
1: teteh kamari nyebutna ge. Hah? Kamari nyebutna teteh kan Akang teteh.
0: Tah, sarua ya ge. Ayeuna ge
1: Akang Eteh.
0: Mang Emen. Iya, teh nu siaran teh duanana teh lalaki.
1: Cuma kabeh bejaran ka ieu bising kabeh ka radio kieu ka WA na si Mang Emen mah.
0: Bisa jadi. Salam Radio Mania. Tertib selamanya ketika berkendara di jalan raya dan juga apabila berada di seputaran pintu perlintasan KAI kapanpun dan dimanapun. Hatur nuhun, sampurasun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akang Teteh, DJ di studio siar kesayangan kita sekalian yang adem ayem. Suasananya di sana semoga tambah-tambah kebajikannya. Semoga di segala rupiahnya diberkati, diberkati Ubul Quran Al-Fatihah.
1: Amin, doa ya.
0: Ayo kita pada jumsih.
1: Jumat bersih?
0: Ya, ditemenin radio-radio kesayangannya. Oh, paingan,
1: imam, KB. Tapi gak ada yang kenal, mana Mang Emen? Mang Emen ketik satu, mau gak dangukun.
0: Tuh si Tommy yang ngetik lagi.
1: Emen.
0: Si Tommy yang ngetik, ya Raja Kardus yang ngetik hijinnya teh. Assalamualaikum DJ Uye Asalole. Waalaikumsalam.
1: Terus Mang Emen.
0: Ayah Mang Ian Metal ya, Mang Ian
1: Metal. Mang Ian Metal si Widenya, Kang Ian Metal tehnya. Mm-hmm. Kirim buat request sama Padi, lagu Padi yang hitam. Sana kirim buat Mang Apuy Kalakai, buat Dince lawan Datu di Cisondari.
0: Di iya wan, itu wan Pasir Jambu itu wan.
1: Oh Jiwide, artinya Pasir Jambu. Pasti penasaran doi siapa ini suka kirim-kirim misalnya. Spesial buat istri tercinta yang sedang bersiap-siap masak. Salam Kak Dince.
0: Biasa jadi babaturana
1: masak.
0: Babaturana dawannya nu paling nikmat mahnya jujur karasa ku urang ketika balik jubahan geus nembrak tuangan hararaneut keneh eta teh langsung tuang geus tuang tundu sare asar hudang eta nu ngeunah mah tuh
1: urang macan nepi mah geus nembrak dahareun.
0: Nah aku mah bisa
1: gitu. Jumat berkah pan nungguan tayangan masih tuh Jumat berkah ngeunah cek heula.
0: Udah naon eta mah teu naon tapi maneh anu Jumat berkahna anu menang anu mere donaturna anu menang pahala badag mah.
1: Nyala bener emang. Udah padahal menang pahala anu nyokotna. Sok kana mun awan nu nyokot rek menang pahala na kumaha?
0: Awan nu nyokot. Mungkin.
1: Mungkin oke.
0: Mungkin sok kumaha pan Jumat berkah dangukeun Jumat berkah itu dibagikan setelah Jumatan. Ai maneh nah sacan Jumahan geus menang.
1: Ai sacan ka imah geus menang.
0: Sancan ka imah?
1: Mana mah ka imah? Ka
0: imah. Ada Jumahan di imah.
1: Ah Jumatan di imah maneh.
0: Jumatan di imah tuh.
1: Jumat di masjid
0: maneh. Oh ya maksudnya di daerah imah, di dinya ka panana aya ieu. Oh maneh mah nguliling dibawa ka imah. Paingan panitia teh tekor wae.
1: Urang teh menghindari karunya geus bogor bang geus menyisihkan rezeki yang babagi. Banyak eueuh nu nyokot di urang nguliling di masjid hiji, di masjid hiji,
0: sia makelar.
1: Sorehna urang dagang
0: makelar.
1: Tiga sibuk.
0: Makelar.
1: Oh iya di masjid bayar seikhlasnya urang itu ditarik bayar seikhlasnya Jumat berkah.
0: Masalahnya teh ditarik-tarik
1: itu batur mere.
0: Batur mere.
1: Aya kue, aya nginuman, aya sendal.
0: Tah, bangsat mah kitu, sahabat.
1: Kan bayar seikhlasnya urang mah teu dianggar.
2: masalahnya batu mah merek terus jadi jual.
1: Seikhlasnya itu dijual, konsepnya seikhlasnya.
2: Namun seikhlasnya
1: kayak apa? Melatih keikhlasan ke batur, tes mana ikhlasnya seberapa? Tidak kamari ya tukang cukur.
2: Bayar
1: seikhlasnya.
2: Suka.
1: Bayar suka-suka. Pas beres dicukur, nanti berapa kan? Bayarnya suka-suka. Ah, saya nggak suka potongannya, saya mau bayar. Ya nggak apa-apa kan? Tinggal.
2: Langsung. Siap ditenggelan gitu pak. Iya ya, Mang Dean, JU00 hiji atuh. Wilujeng morning Mamang Urban, today is Persib Day, baik Persib Bandung dan Persib Nasional.
1: Tak acan ayah tebak skor ya. Ya.
2: Tebak
1: skor. Atau pada ayah tebak skor hadiahnya ti Unpas. Plakat.
2: Siapa dah kesenu menang na?
1: Kan mau tadi cokot.
2: Kesenu menang na. Kieu kunaon urang moal aya tebak skor, margi lami teuing. Senengnya gitu. Geus basi lah. Tebak skor ah nya. Lagu nama Bara Suara Pancaronawan.
1: Okay,
2: salam pasadayana jamaah Urbania, salam sehat jag-jag waringkas. Tah kitu Mang Dean. Jadi Mang Dean, kalau diumumkan Senin itu basi teuing kan aya poe Minggu tah. Tah poe Mingguna mending
1: ieu nya. Ka mana mi cing berenya
2: hotel. Datang ke The Papandayan Hotel.
1: Aya naon tiap hari Minggu teh mi?
2: Sunday brunch. Namanya juga Sunday brunch.
1: All you can eat Asian food marketnya.
2: Peace, at peace,

0: Gak aneh kah, dessert favorit Hasan Food Market Sunday Brunch hanya dengan Rp250.000 net per orang. Ayah promo nih, lagi ada promo sahabat.
1: Apa tuh?
0: Buy 4 get 5 sahabat.
1: 4 ya. 5 ya, Google 5 ya.
0: Untuk reservasi WA aja ke 0811 2232392 atau follow Instagramnya @pagorestoran and @thepapandayan. Asian Food Market, curated Asian flavors and beyond.

0: A Go Street Kitchen. Pengalaman baru menikmati jajanan khas Bandung dan Jawa Barat di Damai Restoran. Lengkapi momen culinary journey Anda dengan kehangatan bakso cuanki, aneka sasatean, segarnya asinan Bogor, nasi liwet, siomay, batagor, tahu gejerot, hingga hidangan penutup unik es doger panakota dan wedang ronde tradisional yang kaya rempah, dan masih banyak lagi jajanan lainnya. Nikmati juga berbagai menu pilihan durian seperti ketan durian saus santan, durian mochi, hingga sajian fresh durian. Semua disajikan sambil menikmati suasana perbukitan Dago yang menenangkan dengan ditemani live music di Damai Restoran tiap hari Jumat jam 6 sore hingga 9 malam. Hanya Rp299.000 plus-plus per orang. Untuk informasi dan reservasi di 022-8780-6688 atau 0811-1111-2152 atau visit Instagram at intercontinental_Bandung.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Suara warga Indonesia.

0: Koncorono
1: 1,
0: Kamarana
1: 2,
0: Kadario
1: 3,
0: Lariquest
1: 4.
0: Kirim dahar dah tuh.
2: Goreng tungtung nak kamu.
1: Teh Ari damang Teh Ari. Aduh.
2: Aing ge langsung disambat.
1: Teh Ari. Aduh, Jumat berkah. Kasiangan oge ketemu dong di ibu di putri Project Pop. Tong ngagas wae Bang Wanda pertama mahal muhun Teh Ari, si Elmi dah.
2: Tuh cek aing ge.
1: Cina, tacan ngopi ya Teh Ari.
2: Nah, goreng.
1: Kopi hideung nu aya rasa buahna teh.
2: Aing ge Wan ayeuna teh tanggal 31 nya Wannya.
1: Nya
2: ayeuna teh tanggal 31 akhir bulan. Kita berharap bulan Agustus itu ada kejutan-kejutan, khususnya tadi kan cek Teh Ari ulah ngagas wae pertama mudah-mudahan turun. Soalnya ayeuna teh Wan geus punten nya in this economy

0: Satu dawan bingung war enak
1: ya. Teruskan bahasa Inggris kampret.
0: Ya kan disebutnya Indis di ekonomi edisi.
1: Naon Indis ekonomi itu naon.
0: Confused lah. Bingung war. Bingung.
1: Tadi kan dulu kan ngomong bahasa Inggris.
0: Indis
1: ekonomi the situation is not good. So we have to spend a lot of together forever.
0: Bisa nah, spend together forever in the kitchen, in the garden atau.
1: Nuluikan gitu.
0: In this economy, kabeh gerharudatnya sing araya rejekina. Kita berharap bulan Agustus bulan kemerdekaan kitanya. Tapi dari salah satu sisi pajak-pajak galalde bulan Agustus mulai diberlakukan.
1: Soklah dengan adanya pertandingan semua-semua orang jadi ngehibur masyarakat lah. Indonesia main ya,
0: Bang.
1: Mas Desa ya, assalamualaikum.
0: Salam.
1: Cerah di Jumat penuh berkah makar bakti pagi ini. Sore kemarin sempat cekcak sedikit sama Persib 3 poin, Timnas 3 poin pula ya.
0: Amin.
1: Persib melawan anu klub eta lah naon ngaranna teh nya. Istimewa dari Good Morning Everyone featuring Uwan katanya. Salam pagi buat istriku dan orang-orang di rumah dan Abah Endang Bagja dan semua sahabat suara dimanapun berada. Kang Elmi, Kang Wanda dan all crew suara tong hilap ke Jumatan sebenarnya. Tong poho eusian kenceleng.
0: Siap.
1: Sehat bahagia selalu Kang. Matur nuwun. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Mas Dese, alhamdulillah tos ngemutan nuhun pisan Mas Desenya.
1: Kang Ferdian itu hapunten ike kebon aya skor tekor deui nya ke di wartosan di hoyong ngasihan hadiah oge sana bukan tekor tapi da
0: lamiting.
1: Amun Jumat lamiting ke kalau pertandingannya hari biasa jadi besoknya bisa langsung diumumin nanti calling ke Kang Ferdian nya. Kemarin kelas lengkap di WKG Kang Ferdian.
0: Naon WKG teh Wan?
1: Warung Kopi Gunung.
0: Bener.
1: Pak Olap itu enggak duna ge.
0: Nyapa lah tuh. Oh. Olap eta mah siapa belum. Si Cepi we atau si Yukoleb atuh lah. Tapi gini sahabat suara ya. Menyikapi nyaina lah tanggal 1 Agustus nu akan kita jelang esok hari mudah-mudahan sing paranya umur gitu nyawanya.
1: Ya.
0: Elmi kemarin kan sempat spill Wan bahwa arek jadi WNA wae nama kudu jadi WNI wae mayar ae nama.
1: Enggak usah tambah lain urang itu antep wae bae debat.
0: Pajeg ae nama pajeg.
1: Amun mana dagang. Nu disentuhan dengan urang mah kan moal mungkin jadi WNI da geus jadi WNI. Kayaknya eta mah bae lah nanti luar negeri.
0: Tapi kan anger wan batur
1: ge anu. Pajeg eta nu tambah membebankan ayeuna jika wacana pengguna sepeda akan dikenakan pajak. Kemudian juga ada peningkatan pajak ieu tah usaha teh kada eta
0: nya
1: kan usaha terus mun geus berhasil omsetna di luhur sabarak aya pajakna ai keur ngarintis ka mana wae atuh
0: modal ku sorangan nyawanya
1: ya.
0: Modal ku sorangan
1: ngarintis ku sorangan ikhtiar ku sorangan ngabuild up ku sorangan promosi ku sorangan giliran sukses jol datang atuh satpol PP.
0: Naon Satpol PP?
1: Lah, baru Satpol PP yang dahar kuna naon? Itu Satpol PP yang dahar mah.
0: Ayo mana?
1: Urang dari Mas Lus ada Satpol PP. Wah, Satpol PP. Atuh kuna naon yang dahar?
0: Yo. Tokopedia, Shopee, Lazada dan Blibli pungut PPH pedagang per 1 Agustus.
1: Nah, pedagang tapi nu
0: nya karunya atuh kedagang.
1: Ya, maksudnya makanya orang teu dagang pas di Shopee teh gitu.
0: Emang kumaha mun dagang di Shopee?
1: Bisa dikirimna ke Kalimantan.
0: Tah, tarif pendaftaran merek iya mana pun bagaimana
1: cari daftarkan
0: naik 55.6%
1: ya, sana gratis yang ngedaftarkan
0: bikin PT baru itu ayaan biayanya naik hingga 273% aduh itu
1: ada PT barunya
0: pengangkatan notaris melonjak lebih dari 3 kali lipat
1: cing kemarin tayangan presiden anu janji kampanyenya menghilangkan pajak dari masyarakat.
0: Hah? Hese.
1: Ya bisa wae ya, bisa kan bisa mengelola sumber daya dengan benar asal ulah
0: kuduna,
1: asing ulah
0: kuduna.
1: Segelintir orang dinikmati
0: itu kuduna, bisa.
1: Kuduna.
0: Bisa.
1: Kuduna,
0: bisa. Kuduna.
1: Tolol wae mun teu bisa mah.
0: Siapa jadi presiden atuh? Daek teu kuaing diangkat sia jadi presiden tong aya pajak.
1: Embung ku maneh mah. Diangkat embung ku maneh.
0: Kusaha ku rakyat. Da mah percaya geuna atuh aya waragan presiden kieu sigana toran cai.
1: Nah, enak banget.
0: Eh sia. Entar ini mah gagah sih teh. Gagah. Siapa sih kawan karena apa wadah yang di.
1: Atau penghasilan gawat 2 triliun.
0: Salah maca.
1: 2 ton
0: kudu nanti. Salah maca. Salah maca matak Pranji si Panji Pagi Pragiwaksono nya ngomat-ngomat cik atuh anu nyieun naskah sambutan beliau. Kan beliau ngomong ya nanti membosankan atau naon sok bere. Nu bener, nu tidak membosankan, nu naon karah tong ngaco ka mana mendi. Nya tong ngarah tong ka mana mendi wan eta bahaya. Kan kamari kasus londo ireng ge. Bahaya tuh tepi ka ayeuna duh kurang disebut londo ireng ge.
1: Oh nya eta nya.

0: Yor baca ke DWA lah.
1: Yesep kopo ya.
0: Mang Wanda, Mang Elmi, pami opening ayo no telat, seterap atuh mejera. Play Bandung hari ini foreigner. Ah, ada kita sama-sama paham aja jelema malah. Gitu. Nuhun Bang ting sarehat Mang Elmi awana cingalir terus cuan berkahna barokah amin. Da urang ge bener wae lain malaikat salah wae lain setan. Aya we setan. Isya isuk-isuk ke adatan wae
1: setan. Ya kan tek mana setan.
0: Lain setan, setan. Setan mah anu ngaganggu urang ketika urang hayang berbuat benar.
1: Kerek, pas kerek urang rendek berbuat baik gitu ya. Nolak gitu itu setan.
0: Berbuat benar.
1: Eh, membantu orang lain halus atau tebi baik.
0: Halus, ya? Halus baik.
1: Nah, orang kena butuh nih bantuan orang gope weh.
0: Hah?
1: Bantuan orang gope weh.
0: Bantuan.
1: Ya. Ya sok. Gope weh.
0: Gope ya.
1: 100 ribu.
0: Tah, merek.
1: Mana sih mah terus terus transfer.
0: Datu merek bantuan kabarnya mah.
1: Ah, setan.
0: Sia
1: setan sia. Setan sia.
0: Sia kabari.
1: Setan
0: sia kabari. Geus menang duit cek minta duit ti kaing wae yang ditinggal kan.
1: Ya, setan mah.
0: Sia.
1: Buka bantuan
0: batu. Yo, mending ge ayeuna mah tata rucingan we jeung mane mah wan.
1: Kami.
0: Apa hubungannya? Bali,
1: ya.
0: Medan, Surabaya, Palembang sama Balikpapan.
1: Hubungannya ya?
0: Ya.
1: Suami istri.
0: Salah.
1: Tetangga.
0: Salah. Tanu ngaco teh biasanya setan. Setan, setan. Siapa banyak? Bali juga beda di suami istri. Mikir
1: atuh. Siapa tahu suaminya di Bali, istrinya di Medan.
0: Kota, iya mah apa hubungannya kota Bali, Medan, Surabaya, Palembang sama Balikpapan? Ah,
1: apalah sanu apalah anu apal atuh kitu mah.
0: Emang bener anu apal.
1: Nyanggos atuh nanya ya.
0: Tah, soalnya bentar lagi akan di spill nih sama CityLink langsung wan.
1: Oh si City.
0: Eh, lain si City, CityLink weh geus. Oh, iya. Kalau sahabat udah punya wish list buat healing, kulineran, bisnis trip atau pulang kampung ke salah satu kota yang tadi Elmi sebutin, fix. Berarti sahabat harus pantengin update terbaru dari CityLink. Nah, karena bakal ada kabar yang sayang banget kalau dilewatin ya. Kapan diumuminnya?
1: Kapan nih?
0: Sabar. Dikit lagi lah.
1: Ah, sabar, sabar, kurang sabar kumaha atau aing teh.
0: Cicing, cicing makanya follow dan cek terus media sosial @CityLink. Stay tune juga di sana karena something exciting is coming soon.
1: Oke. Okay. Kayak coming soon teman, coming di soon.
0: Masih ya, weh.

0: Dengarkan Iswara di
1: Ganggu Vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 mili. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go. Bawa Sierra Compact 220 mili

tepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda. Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi fiber to

0: Salamkan, anak.
1: Salamkan. Yuk, kadari.
0: Iya, kadari.
1: Caum lah deh. Ini emang sejarangnya.
0: Jarang. Sok ah. Sambil nungguin ini.
1: Kita ngucapin terima kasih dulu dong.
0: Oh, tari atur nu tari terus katampinya.
1: Tari
0: sandwich katampi. Dan juga
1: bolu.
0: Pak ya.
1: Jeung bolu. Iya, terus langsung aya nu lebet ya. Abahnya hebat, abah berarti mantau terus bah karek jadi sapa geus langsung lebet. Assalamualaikum, abah.
2: Waalaikumsalam. Wilujeng enjing.
1: Wilujeng enjing, abah ka mana wae tapi manco wae nya abah betanya.
2: Oh. Kadang-kadang ya nuju di Banten mah pantai.
1: Oh,
2: pantai streaming tesah kemarin teh.
1: Abah di Banten.
2: Mudik lah.
1: Di mana Banten abah teh? Di Serang
2: di mana? Di Banten Selatan, Sawarna, Pantai Sawarna,
1: wow,
2: Kecamatan Bayah.
0: Bahaya.
1: Eta mah wan deket nagenya bahnya caket nage ka Sukabumi bahnya.
2: Mun da lewat Sukabumi pami uih teh. Lewat Pelabuhan Ratu,
1: Laras.
2: Di Cisolok,
0: Laras Kapulon,
2: pesisirnya Dugika, perbatasan Jabar, Mapai Laut.
1: Nu gitu. Orang dinya teh saha, Mbah?
2: Kan istri di ditu kapungkur teh. Pernah di Bandung nuju zaman kuliah, nuju kuliah teh zaman IKIP.
1: Mantap.
2: Pas diangkat PNS istri teh tahun 82 ka ditu uih di Kalembu.
0: Oh, damel di ditu jadi PNS di ditu.
2: Montos ieu tos pensiun
0: eta teh. Atuh tapi ya tuh pak, artinya atau milaran ini caket atau pak?
1: Ngomongan wae si Wana, kaplok rawat, bah si Wana.
2: Terus Kapungkur sejarah teh abah menuju di damal di PT DIT nya wahui di Kapungkur gitu. Aduh, mentak banyak Bandung teh terus jalan kacai gitu.
1: LDR-an Kapungkur abah.
2: LDR itu.
1: Leres. LDR. Abah teh berarti bojok mah damal di Bayah.
2: Mohon,
1: abah mah di Bandung, tapi abah mah kan di sareng murang kali ke di Bandung ngeta napi kumah.
2: Ayeuna mah ibuna ge tepantos pensiun cenah ka dieu ngumbungi itu kosong ku putra nomor 2 di mertua
1: nah gitu. Bah, ieu teh aya salam ti Mas Dese, lama enggak ketemu sang abah cenah tuh.
2: Kamari nge WA nyuwun naroskeun bah kumaha tara muncul. Mun apunten abah teh judi gunung jeung teh Mas. Oh,
0: siap atuh.
2: Hatur salam ka sadayana we di yeukeun
0: request
2: abah teh.
0: Request naon bah?
2: Requestna padi ribon
1: atuh. Siap. Padi ribon.
0: Oh.
1: Nya padi ribon anu
0: ego. Nya. Ego.
2: Nu iya siap nu mana we bebas. Siap. Hatur salam kanggo Mas Dese sareng keluarga.
0: Mohon.
2: Di Mekar Bakti Residen teras ke Polsek Cimaung Pak Budi aturan nulajeng dinten Jumat berkah guna Mary Pahri sareng Nusa Jabina lah atur salam kum kasadayana.
1: Oh. Bah punten bah ngawagel punten saur Mas Dese kalau ke daerah timur mampir ke Sumedang bah.
2: Iya siap kemarin kan mau menuju Wisti Garut teh nggak iya mau abah nanti di Bandung dia iya enggal kemarin
1: teh iya panca kaki bah
2: di Garut Mas Dese nggak WA ah
1: panca kaki aja Mas Dese kapungkur ku mata tangian
2: mohon jantan Mas Dese teh kan nginginkan putra papayun payun bumi di sepuh abdi di Baladewa Asri nya di
1: Pajajaran
2: nah Mas Dese mah pan ka Sumedang ngalih ari abah mah di Banten wae gitu.
0: Nuhun nya.
2: Ayeuna abah ka Bandung teh ka Citebus deui nya Mas mah di ditu.
0: Sumedang pamulihan.
2: Pernak lah. Pamulihan ai pernak di Iswara nya. Mas Dese mah Mas ieu ceritanya.
1: Mas ai bah ai Dese teh naon singkatanna bah bising abah mah apal.
0: Jadi centil.
2: Mas Dedi.
0: Jadi centil nya banyak.
1: Dedi Aicena naon dentil. Centil
2: gitu. Aya sejarahna Mas Dese teh.
0: Jadi centil.
2: Sejarahna.
1: Kumaha cik?
2: Sejarahna teh kapunggu rasana mah motor di canaku ieu nu penipu meureun kabukeun Dese.
1: Oh, gitu.
2: Tapi ari pati suruh ke kantor teu aya gitu.
0: Oh, korban debt collector.
2: Dilepat.

0: siap. Aturnuhun, aturnuhun. Assalamualaikum.
1: Salam.
2: Tuh salam batas di Mama Deva senanya tuh.
1: Mami Deva sing enggal damang oge ah sing neras sehat.
2: Sehat terasa Mami Deva nya.
1: Neras sehat ya. Neras sehat Mami Deva. Dan
2: mana ada seorang lagi sok atuh tah tas ini. Angkat. Halo.
3: Assalamualaikum.
1: Salam. Kalabat jang, kalabat jang.
3: Kenis, ya. Kenis.
2: Jangge. Senal jangge.
1: Lain kenis kenis, kau yang ditakol sete sok sok, kau bentar lagu naon.
2: Yo mana request lagu kenis, kau yang betul kan yang mana request.
3: Lain.
1: Kau ingat ada mana
3: lagi itu? Siga, siga, siga di Adan, eta unggal maghrib ya, anu siga gitu.
1: Hei, tetek itu. Bajar, bajar.
3: Tapi iya, sate Sabrina Leano di Adan mah.
1: Nya, itu teh kira aya sistemna eta teh bajer-bajer.
3: Dibacakeun.
2: Ai didina naon? Ai didina naon? Didina geus sagunaon atuh.
3: Kenris, Kenris.
2: Asli.
1: Didinya. Didinya geus sagunaon dengekeun atuh didinya. Cik atuh hiji-hiji geura. Ngomong lah hiji-hiji geura mana sih teh? Ai didinya geus sagunaon, geus sagunaon.
3: Pas ben geusan.
1: Can atuh biasa-biasa we. Heeh.
3: Jengah we, jengah.
1: Jengah we, jengah atuh kitu.
3: Jengah.
1: Yang
3: eta saeta aya-aya perda ieu.
2: Naon deui atuh sia teh?
1: Hiji ge perda sia teh.
3: Salah batu kala. Salah batu kala.
2: Nya sok.
1: Perda naon?
3: Perda LGBT.
1: Oh,
3: kade sia teh sing disangka.
1: Saha aing mah
3: teu geus duaan wae.
1: Boga du, boga budak
2: geuna ge awewe lain.
3: Tinggalana siga awewe.
2: Berseronok
3: siga awewe.
2: Lain berseronok duaan ge
1: sia teh. Oh, berduaan
3: wae.
1: Puguh.
3: Orang ban motor.
2: Baik, pada mana sorangan juga ituk.
1: Pada mana sorangan sikat tiang listrik, khawatir. Khawatir sih kita. Naon?
3: Jaga ayah, ya ayah Ustaz tuh.
1: Moal atau dah?
2: Live TikTok, Ustaz kita di TikTok tonton tadi.
3: Oh, bahas saya tadi ningali ke live.
2: Well, isu karena malah live di TikTok.
1: Ya, ngaran TikTok na at Langsam Jaya.
3: Oh Lam Sam Jaya sugan teh Aim Sanjaya.
1: Lam Sam Jaya eta nu Ustaz Epi. Eta nu Ustaz Epi Lam Sam Jaya.
3: Urang follow dan Mi Elmi ngacan tinggal di.
1: Da urang mah teh sibuk di TikTok, urang mah
2: sibuk sok nge-mention, sok nge-mention teh para ruguh dina IG teh. Nyoma nu nge-mention sia mah. Heeh dina IG. Anu permainan teh permainan anu
1: rewak
2: manuk.
3: Tapi piu-piu warna 2500 alhamdulillah.
2: Ya alhamdulillah.
1: Jadi yo, Hendy urang mah jujur we teh teu riweuh di TikTok mah, teu sibuk di TikTok mah urang mah riweuhna di DKM.
3: Amin alhamdulillah.
2: Di sono eta pendengar teh nu lain teh tebak-tebakan di mana?
1: Sok cik, tebak-tebakan.
3: Tebak-tebakan.
2: Ya, sok.
3: Artis ya.
2: Artisnya.
3: Artis nu ceurik wae guguling-gugulingan mun hayang aya ka hayang teh.
2: Naon? Tapi Ahmad.
3: Artis lain.
2: Titi Fatimah.
1: Naon artis ka mana karep wae?
3: Geus. Taluk.
1: Taluk naon?
3: Ariel.
2: Nah, Ariel.
3: Ariel Tantrum. Assalamualaikum.
1: Aing hari tantrum, aing mah yang ngabalas deui, aing kopi naon anu artis banget tadi nama kitu urang
2: mah pidang duit
1: aing
2: kopi latul
1: kopi Tora Sudiro
2: semua yang saya ini hayang nakol aing.
4: Kirim salam on airnya udahan dulu, besok telepon lagi ya.

0: Bunda Indri apalun pasti.
1: Bunda Indri anaknya Kianu gitu.
0: Di Bali.
1: Oh. Makanya Kianu anaknya Bunda Indri.
0: Kianu anaknya Bunda Indri.
1: Ya segitu.
0: Jadi saya pagi hari ini pengen menyapa dulu buat Pak Ucok Firdaus, manajemen SSB Jatira Bandung Soccer yang lagi OTW ke lapangan Inspire. Keadaan buat Kianu sukses di Banteng Jabar FC, Tur Surabaya dan Bunda Indri.
1: Terima kasih juga Jatira Bandung Soccer yang sudah kasih hadiah buat tebak skor. Tasya di canak ku novos ya.
0: Bawa pos. Menang
1: tebak skor ya. Sok.
0: Mang Herdi Edot ke Wilujeng Enjing, Mang Herdi Edot. Ada barangkali.
1: Ini ayah Nia nih, mat pagi juga tetap semangat Bondan. Salam buat Bunda Mary, Arabel Ciu, Mami Deva, Teh Ani Ayah dan Kang Beng Beng dan semua jemaah Urbania katanya ya.
0: Ada ya, juga ada, ini.
1: Hari Matos ya, turun pisan teh harinya.
0: Kim Kirchon ya. Ciri-ciri negara sedang kolaps menuju bangkrut. Pajak dinaikkan.
1: Wah, gitulah. Eka di Majenang.
0: Wah, di Jawa Tengah.
1: Jawa Tengah. Ya. Waduh. Memang beda. Di Cangcura sudah diputar tadi yang ruang riung ya. Soalnya buat suara semoga Persib 3 poin atau nuhun mang. Siap.
0: Ini saya tertarik Wan begini Wan. Di salah satu podcast Tria Cangcuters kan di interview. Di Bandung mah ya, karya lebih nyaring daripada flexing. Jadi bagi orang-orang muda Bandung mah nyaksiga si Om Dendi we nya bakal di respect gitu, dihormati karena beliau kita tahu sendiri atuh disebut nage angkel mang-mang abang-abangan lah mau di orang mah yang menjadikan fashion Bandung teh mewarnai fashion Indonesianya ya, dengan 347 nah tamatak arek beunghar kumaha di Bandung mah biasa we kitu cek Tria Cangcuters. Karena ya. Di Bandung mah karya lebih nyaring bandingkan flexing. Taku mah orang bisa nyawa gitu.
1: Gimana?
0: Kapan orang make tatu make Melsa internet service provider.
1: Aman tapi ya.
0: Insya Allah Wan. Malahan sekarang juga ketika pemerintah Kota Bandung melakukan perapihan kabel udara di 36 ruas jalan Kota Bandung, Melsa internet service provider mah membuka hotline. Bilih aya bilihnya. Sok WA nya di hotline WA Melsa di 0817 107 688. Gitu. Jadi nyalse. Oh,
1: gitu, salse atuh.
0: Ya, salse. Tetap si Jasep mang bos Hendi sok nyawa manuk naon.
1: Eta di game, dina game.
0: Nyawa manukna game, ieu mah lain nyawa manuk asli.
1: Ibunya Zidni nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lagunya Roni Parulian katanya ya, featuring Andi Rianto. Salam buat suamiku yang kemungkinan malam ini gak bisa nonton bola di rumah. Biasa Kang, malam satu banyak pengiriman

0: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Halo wargi Kanya'a Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Nikmati long weekend di Bandung dengan tempat yang nyaman untuk liburan bersama keluarga. Hanya di L Hotel Bandung, terletak hanya 50 meter dari Jalan Braga yang legendaris. L Hotel Bandung menawarkan kemudahan akses dan kenyamanan menginap di jantung kota. Hanya 10 menit dari stasiun Bandung, L Hotel menjadi titik awal sempurna untuk menjelajahi pusat kota, wisata belanja, dan kuliner khas Bandung. Untuk informasi lebih lanjut dan reservasi, hubungi hotline di 022-423-2286 atau kunjungi Instagram @lhotelbandung.

0: yang dibawakan kembali ya, karena ini awalnya lagu dari Ario Wahab Wan,
1: dibawain sama Roni Parulian dan Andi Rianto sepenuh hati.
0: Segala sesuatu itu harus dilakukan dengan sepenuh hati. Nah, makanya kudu KWKB pekerjaan apapun itu harus sepenuh hati. Marah istilah nama total. Ya, marah fokus.
1: Kita sepenuh hati.
0: Itu atuh. Urang ge kai suara kayak sahabat suara setiap hari siaran itu sepenuh hatinya.
1: Penuh atuh.
0: Penuh hati. Beteng teh. Mang RD mana tuh? Ya mah heureuy ya banyol. Nah, soalnya gini, kalau Anda di mana-mana penuh gitu nya mencari tempat tidur, tempat menginap yang wah pemandangannya bagus.
1: Yuklah ya, pemandangannya.
0: Kemewahannya juga modern. Hotel Indigo atau jawabannya. Ya, ini Hotel Indigo Bandung Dago Pakar menawarkan pengalaman menginap yang tak terlupakan.
1: Never forget atau?
0: Yes, mulai dari lobi dengan desain yang mempesona dari beragam neighborhood story, kamar yang nyaman dengan pemandangan hijau pegunungan yang menyegarkan. Terdapat berbagai fasilitas yang memanjakan sahabat suara. Nih, ada kolam renang hangat infinity dengan pemandangan spektakuler sahabat ya. Fitness center yang buka 24 jam.
1: Buka 24 jam ku fitness.
0: Bisa jam 2 hudang lilir, fitnesskeun langsung. Insyaallah. Serta kancil klub untuk anak-anak. Nice, Zohar Timbris. Lengkapi pengalaman sahabat suara dengan bersantap di Jumpa yang menyajikan hidangan fusion. Nikmati juga ragam minuman unik di Daguan Lounge. Dan liburan sahabat suara semakin lengkap dengan hadirnya destinasi rooftop dining. Ada karbon yang terletak di level 16 yang mengusung konsep memasak dengan api terbuka dan bara. Ada juga vinil. Di sini sahabat suara bisa menikmati kreativitas mixologi dari para mixologis ternama. Untuk reservasi dan informasi lebih lanjut, hubungi telepon 022 8780.

0: Itu. Poin itu Persib main dua kalinya, Mang.
1: Lain Persib main dua kali, saya teh sok ka mana karena
0: Timnas jam 5, Persib setengah 8.
1: Itu
0: maksudnya. Kan pemain Timnas ada pemain Persib.
1: Aya aya nu kieus lawan. Kamari eleh teh gara-gara pemain orang dibawa ke Timnas Persib boleh 7 santuy. Persib ge 7.
0: Eleh udah kan dua sama
1: Persib. Heeh, kapanan eleh ka itu nah teu asup. Nu ka hiji eleh. Nu ka dua seri.
0: Teu asup.
1: Asup.
0: Masalahnya kan asal pertandingan deui. Kan telu kali main.
1: Telu kalinya
0: menang tapi tergantung hasil watu.
1: Tah gitu.
0: Ya ya Dedi Sofian ya. Mang Persib lapis kahiji sama Persib lapis kedua main bareng hari ini.
1: Ya benar. Lapis kahiji mah main jam 5 sore lawan Timor Leste. Lapis kedua main jam 7 debut pertama Peralta. Peralta kemarin sudah latihan dan kabarnya akan diturunkan. Insyaallah lah. Peralta teh posisinya teh kan sisinya eta teh amun teu Berginho saha ta sisi teh? Baros.
0: Nya, eta jeung si Hayam eta si.
1: Hah,
0: si
1: Hayam.
0: Yamin lama Yamin ya.
1: Ehsan tang Ehsan.
0: Normal
1: Yamin. Heeh, di tukang. Yamin Yamin. Ehsan. Ada Ersad. Assalamualaikum mamang-mamang hoyong laguna ti.
0: Tadinya dijikeun jeung udara ya.
1: Alhamdulillah nyamangnya MK mengabulkan sebagian permohonan uji materi terkait anggaran program makan bergizi gratis yang menyatakan dana MG harus dipisah dari pos anggaran pendidikan. Ya benar gitu.
0: No benar mah.
1: Mugi sadayana tetap waras di tengah negara yang sedang sakit.
0: Kita ya jadi jadi ngaganggu anggaran lain gara-gara anggaran MG tuh.
1: Tawat mah. KB anggaran teh wana terkena dampak wan dampak. Ya orang mere infonya. Tadi kan hanya diulas lahnya, diulas tentang tanggal hiji Agustus ya, bakal ada kebijakan-kebijakan apa dari pemerintah ya?
0: Bangkrut negara tanah-tanah. Tadi kan tadi gitu kan, namun meningkatkan pajak, tanahnya bangkrut.
1: Ya, kia. Jadi kiawan. Mau bikin PT, jadi besarnya modal kini makin menentukan biaya. Namun rekening PT ya. Mulai 1 Agustus 2026, pemerintah memberlakukan tarif baru penerimaan negara bukan pajak dari Kementerian Hukum melalui PP nomor 30 tahun 2026. Salah satu yang terdampak adalah pengesahan pendirian perseroan terbatas.
0: Ya.
1: Namun, kenaikannya tidak berlaku dengan satu angka atau semua PT. Besarnya tarif ditentukan berdasarkan modal dasar perusahaan. Pada kategori PT bermodal besar, biaya pengesahan pendirian dapat mencapai 5 juta per permohonan dengan kenaikan hingga sekitar 354 per 55% dibandingkan tarif sebelumnya.
0: Itu PT nulainya, nulainya PT. Selain PT nah udah jarang itu nulain PT mah.
1: Ya, melindungi nama bisnis juga makin mahal. Mane, nama bisnis.
0: Nulain berhubungan dengan bisnis nah lain itu pertama kan pelaku bisnis ya mah, no umum main umum yang masyarakat
1: seller marketplace mulai ya, dipotong PPH.
0: Nah deh selain itu ya deh mau berkaitan langsung dengan masyarakat umum, kayaknya mah no usaha gitu ya
1: bahkan. Legalitas makin mahal.
0: Legalitas nawan.
1: Legalitas administrasi pajak makin ketat. Pelaku usaha menghadapi dua perubahan sekaligus, biaya sejumlah
0: layanan lain legalitas. Pelaku usaha ya itu nujang masyarakat umum.
1: Eta heula nu tanggal 1 Agustus mah eta nu karasa mah. Tapi kan eta teh dengan UMKM man bersinggungan
0: kan pelayan masyarakat umum atau pelaku usaha. Masyarakat umum eta kan masyarakat umum juga pakai sepeda, pakai naon, ieu naon eta nu
1: can tanggal 1 mancan.
0: Beli roti di ieu gitu, naik pajakna meuli naon
1: eueuh. Can eta mah.
0: Itu udah sih. Punten geura geura kesel ka eta.
1: Heeh. Nah, si aja yang merewean, nah, wajah yang mana? Si aja yang merewean ya. Kababat kabeh mang, sana dihitung-hitung per tahun 500 juta toko papan bawah atas kababat pajak formalitas piwara ngajukan anti pajak per tahun 500 juta nya anu usaha. Di salah satu sisi kan kita harus memikir satu usaha nyawanya ngarah tengah nalar kenaun. Tapi kababat ku pajak teh gitu.
0: Makanya koper kurang.
1: Nelfon sahabat
0: ini orang kangen.
2: Jangan kemana-mana.

0: ngumpul di mana?
1: Terserah deh.
2: Aku sih ikut aja.
1: Yang penting makan enak.
0: Tapi makan apa?
1: Pengen Asian food dong.
0: All you can eat please.
1: Gue sih yang penting tempatnya bersih dan nyaman.
2: Kalau satu grup maunya beda-beda, berarti waktunya ke Asian Food Market Sunday Brunch di The Papandayan Hotel. Nikmati menu all you can eat dengan beragam pilihan menu Asian, mulai dari Yong Tau Fu, dim sum, ramen, sushi, Indian cuisine, sate, hingga aneka dessert favorit. Menu berganti setiap minggunya, jadi selalu ada alasan baru untuk kembali bersama keluarga, sahabat, atau komunitas Anda. Asian Food Market Sunday Brunch di Pago Restaurant setiap minggu pukul 12 siang hingga 4 sore. Hanya Rp250.000 net per orang. Dapatkan promo Buy 4 Get 5. Untuk reservasi, WhatsApp ke 0811-2232-392 atau follow Instagram @pagorestaurant dan @thepapandayan. Asian Food Market, curated Asian flavors and beyond.
3: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang...

terbaiknya. Seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda. Dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan. Menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda. Seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah. Menggunakan teknologi Fiber to the Home.

0: kotak.
1: Picek teh, picek teh.
2: Naon nya
1: nama?
2: Jaraman, jaraman, nama jaraman.
1: Kok pakai kotak ya ini namanya yang.
2: Ya ngaran ieu.
1: Unik ya. Ya gitu. Kotak kan bisa. Elmi Urban atau Elmi Naksabandi kan ngaran versi kota
2: gitu. Kota, kota mah ngaran eta nana.
1: Naon?
2: Marga kitu naon teh
1: kotak. Ngaran kota mah ngaran kota.
2: Siga ieu Dani Medok, Medok naon asok?
1: Medok mah ngomongna Jawa Medok
2: gitu. Teu ieu orang Sunda Dani Medok.
1: Kan disebut Medok ya da ngomong lah pasti Medok sih
2: mah. Naon jeung Jawa Tekor ai kamu? Eueuh Tekor eueuh lila teuing.
1: Mana Tekor?
2: Eta di Jawa Dani Medok
1: mah sarasa kamari
2: eta. Ih hari ini ya ieu mah baca eta. Mang streaming error. Heuh keur dalam perapian.
1: Nya ieu teh karena dampak
2: perapian kabel udara aslina
1: Hindia request sama sana. Tayamum.
2: Membasuh ai mana ya tayamum teh dibasuh sok amun kana poe.
1: Mana tuh?
2: Tayamum mah ditempel-tempelkeun ku kan ku debu ai mana ya tuh. Tayamum. Basuh, ya. Mang Dani wayahna nya ieu nuju perapian kabel udara kita masih nya geus nelepon da apaleun melasana ge.
1: Ah, hotline service.
2: Geus oh, udah. Geus anu channel.
1: El
2: Hotel. Ta. Kamu ngomong-ngomong tentang Kota Bandung yang sedang merapikan kabel udara. Kita tahu Kota Bandung itu.
1: Kayaknya asa geus teu ningalin gula galinya.
2: Hah? Da geus tinggal ngasup-ngasupkeun ayeuna mah.
1: Buseun ka mana?
2: Kan ka dihanap.
1: Oh,
2: dihanap. Nah, kalau ngomongin tentang Kota Bandung yang memiliki berjuta-juta daya pikat lah nya.
1: Iya.
2: Sok atuh

0: Anda datang ke kota Bandung, nah pilih hotelnya yang menawarkan kemudahan akses dan kenyamanan.
1: Di mana?
0: L Hotel Bandung. Ini 50 meter dari Jalan Braga yang legendaris.
1: 50 meter gitu?
0: 50 meter.
1: Keluar ke kiri ke kanan lawan arah melempang lah ya.
0: Iya, kadinya geus langsung aja jalan.
1: Kendaraan mah kudu ngeliling.
0: Ngeliling. Ya.
1: 50 meter, aya mah 200 meter, 200 meter.
0: Pan lempang atuh kadinya mah hese.
1: Konsepnya
0: parkir lempang, parkir ke hese. Oh, parkirnya hese di situ teh. Parkirnya kan di L Hotel dinya ya. Kemudian 10 menit dari stasiun Bandung nih.
1: Tah, 10 menit kayak 10 menit.
0: Eta kepiadeuk
1: tadinya. Ke balkot ngeliling ke pabrik kina ka kiri.
0: Oh, benar, 10 menit. L Hotel Bandung menjadi titik awal sempurna untuk sahabat suara menjelajahi pusat kota, wisata belanja dan kuliner khas Bandung. Nah, untuk informasi lebih lanjut dan reservasi hubungi 022-423-2286 atau 0877-7677-0067 atau follow dulu lah Instagramnya @lhotelbandung.
1: Itu Instagramnya sama suara ya.
0: Ya.
1: Di beberapa yang belum keputer requestnya sabar nanti kita puterin ya. Yang hari ini mah mohon maaf tidak ada tekor walaupun banyak yang mau sponsor hadiah.
0: Betul.
1: Karena tekornya juga panjang teuing hari Senin bising kaburu kepake duit lagi.
0: Lain masalah gitu, bising kaburu main deui anu poe salah sana di main deui kitu naon.
1: Mungkin nungguan hasil nah kan langsung semifinal amun ya. Presiden mah.
0: Heh kan main-main Jumaah.
1: Piara ASEAN 2D lawan kelu 2 lawan terakhir itu paling tangguh eta Singapura jeung Vietnam. Nah, eta nu ujian sabenerna mah Indonesia mah. Nah, Timor Leste mah kan tradisinya menang, lawan Kamboja juga tradisinya menang.
0: Mudah-mudahan.
1: Ya, tapi tetap jangan menganggap enteng, tapi menganggap Timor Leste.
2: Ada yang baru.

pemandangan spektakuler, fitness center yang buka 24 jam, dan kancil club untuk anak-anak. Lengkapi pengalaman Anda dengan bersantap di Jumpa yang menyajikan hidangan fusion. Nikmati juga ragam minuman unik di Dagoan Lounge. Dan liburan Anda semakin lengkap dengan hadirnya destinasi rooftop dining. Carbon yang terletak di level 16 yang mengusung konsep memasak dengan api terbuka dan bara. Dan juga Venil. Di sini Anda bisa menikmati kreativitas mixology dari para mixologist ternama. Untuk

0: indica.com/bandung.
1: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap.

0: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah gak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Gaya Music Festival kembali hadir di The Gaya Hotel Bandung. Nikmati 2 hari penuh harmoni dan keindahan musik dari musisi tanah air seperti Ran, Gigi, Teddy Aditya, Little Fingers, Kebibit, Karimata featuring Tiara Effendi, Adikara, dan Love Is. Tanggal 14 dan 15 Agustus 2026, tersedia tiket harian mulai dari Rp500.000 atau paket bundling yang sudah termasuk akomodasi eksklusif di The Gaya Hotel Bandung dan akses ke festival. Kapasitas terbatas. Pesan sekarang melalui tix.id atau website thegayabandung.com. Gaya Music Festival 2026, Music for All. Untuk informasi, hubungi WhatsApp 0811-2020-0500 atau Instagram @gayamusicfest dan @thegayabandung.
3: Dengarkan suara di Bandung,
4: Banjarmasin,
3: Jakarta,
4: Jogja,
3: Makassar,
4: Medan,
3: Palembang,
4: Semarang,
3: dan Surabaya.

0: Bandung Suara Warga Indonesia. Bernadia, menyenangkan mengenalmu.
1: Nah, kalau sahabat suara ingin menyaksikan Bernadia dan lulusan Unpad, 19 September nanti. Itu ke main di ulang tahun ulang tahun Unpad.
0: Oh, di Disnatalis.
1: Disnatalis. Kayak Dewa, kayak Bernadia di Jatinangor ya, teman-teman. Di Jatinangor. 19 September lah. Lamun Anda baru dak Unpad, aya privilege lah. Jadi anu tiket asalan 2 juta di 2 juta setengah lah.
0: Atuh mahal, kan jang almamater.
1: Misalkeun ya, misalkeun. Ke dawan eta rame tah tanggal 18 September di Disnatalis Unpad.
0: Ini Kang Dese juga, Mas Dese juga ngasih info nih, Kang, Timor Leste tidak punya stadion yang
1: mempunyai
0: standar sesuai regulasi.
1: Bener.
0: Makanya home base-nya di
1: Thailand. Padahal mun cek urangnya mun cek urang Indonesia nu leuwih deket.
0: Kan gak rugi, jadi lebih rea penontonan. Jadi maksudnya iya. Nah, memilih negara yang jauh dari mereka ya. Saat versus Vietnam kemarin juga main di Thailand. Apa di GBK banyak supporter tim lawan. Apal supporter timnas orang merenya. Tongboro di Thailand, di
1: Arab Yoruba. Jadi ada loba TKW di TKI.
0: Berarti mun di Thailand yang kamu aja mau KW di kantor judi online.
1: Siapa? So kamu nak karep wae
0: ngomong. Betul gitu. Air gitu soalnya di Kamboja ting di mana nya?
1: Wah, itu teh ribuan.
0: Tapi gede gajinya.
1: Nya atuh da. Oh, kitu duit lagi atuh duit naon
0: ae mane? Tapi kitu. Jadi napa teh?
1: Kitu kumaha?
0: Jadi mun ka dieu teh jiga beak tepuguh gitu duit. Soalnya mun duit kitu nya
1: kapan
0: duit judi mah. Jadi kemarin si Dinan ngajak makan-makan ke duit judi kan untung orang selamat.
1: Tuh si teh.
0: Kebagian dosa.
1: Heureuy si teh heureuy tah mah gengsi kan si Dinan teh wan jadi etana Piala Dunia.
0: Etana teh naon?
1: Heeh, naon teh? Komentator naon atuh
0: presenter
1: tah. Presenter Piala Dunia dina Vola.
0: Mola TV.
1: Lain Vola ieu mah. Tain naon lah lain Mola.
0: Kemarin pas Piala Dunia sidin.
1: Vola
0: mata mah. Antara aya tara nonton
1: tara. Vola atau naon lah kitu.
0: PR ikan kan Piala Dunia.
1: Ya kapan dietakeun jeung naon anu dibeli? Tah urang teh eta cenami alhamdulillah.
0: Anu judi teh di bodok Mola
1: jadi. Iya. Maksudna teh. Teu bang. Sok bodok karep wae ngomong teh bae.
0: Nya kan Spanyol meunang.
1: Ya ya, urang boga berita alus ya, Wan.
0: Bagus banget.
1: Ima luar biasa lah jelemantunya ayah-ayah weh. Ia ngomong-ngomong tentang Thailand soalnya tadinya
0: ya, jadi yang jadi home base Timor Leste sekarang lawan Indonesia nanti sore ya.
1: Ayah jelema di Thailand.
0: Ayah rehat di Jelma.
1: Entah iya
0: orang Thailand.
1: Ayah orang Thailand.
0: Ayah di Thailand. Ayah rehat tuh. Menawa mau jadi negara.
1: Seorang pria di Thailand diduga menjual testikalnya.
0: Testikal dan apa?
1: Ikis
0: Siki. Non. Ah, ngerti
1: ya Siki. 2,3

0: 7 juta dolar.
1: Sekitar apa itu rupiah? Lumayan aja. Ya. 7 juta mah.
0: Ya, untuk membiayai atau membayar modifikasi mobilnya.
1: Katanya melunasi hutang.
0: Dia mengklaim bahwa dia menerima harga yang sangat tinggi karena ukurannya yang luar biasa.
1: Ikis tapinya, ikis ujatnya.
0: Ya, luar biasa besar, menjadikan ceritanya salah satu klaim viral paling aneh di internet. Klaim penjualan tersebut dikatakan untuk mendanai passionnya untuk membangun mobil impian. Dengan cerita ini tersebar cepat di media sosial karena sifatnya yang mengejutkan dan detailnya yang luar biasa. Ini seorang
1: pria. Tapi foto nanti saya tengah klaim terbesar tuh jadi lebih mahal.
0: Aya apa?
1: Lain foto
0: ikis mudi. Tempat tuh private aya mana?
1: Sekomalah karena. Tapi abe dampaknya naonnya mun eueuh sikinana?
0: Atuh da. Ya Allah teh nyiptakeun.
1: Nya makanya.
0: Kata jeung sikina teh pasti aya.
1: Naon dampaknya lamun ayeuna eueuh sikian gitu.
0: Eta teh untuk mengatur. Eta hiji
1: atuh dua nana dijual.
0: Dua atuh patak 2,7 juta dolar ge
1: atuh. Oh mun hiji.
0: Ya
1: bagi mati lu.
0: Hiji mati lu bagi dua we eta. Tapi mun hiji mah da kagok atuh jadi mono.
1: Ya, makanya pengaruh nanti naonnya, apakah jadi susah kencing atau jadi
0: nanti untuk jari-jari. Mengatur keseimbangan Wan
1: ya tetan lato-lato ini
0: karena habis ada tok tak tok
1: tak tapi kita pun pas modif pas juara wah sih mobil modif ikis itu mah
0: ini jelema ya jelema ya, aneh jelema ini mah lebih aneh untuk passion passion padahal itu teh kita tahu
1: bahwa ya, ada bukan untuk hal yang urgent gitu nya mobil motor mah tapi orang rela kehilangan sikinya demi modif mobil di Thailand mah
0: matak sia eta lawan pangijing babaturan teh ikis mana jeng urang dua ikis mana jeng urang mau digabungkan dua
1: baru dua nana
0: dia kan mau pada dapat dua nana dijual pernah itu sombong bocah itu bang orang Zimbabwe
1: kumaha
0: mana nanti amun papangi jeng babaturan teh ikis mana lah mau digabungkannya urang di urang lima lima
1: tilo gitu
0: ikis tilo tak lama sih mah dua nah dua kurang mungkin opat atuh orang terus diical tuh jadi mobil
1: nampi second
0: teh mobilnya teh di jabal ku DC ah guys
1: udah kalau itu di jabal gitu
0: ya misalkan namun di jabal ikisku hilang mobilku juga.

0: suara.
1: Memainkan musik pilihanmu. Pilihanmu.
2: Pilihanmu. Liburan berkesan dengan suasana sejuk khas Bandung. Kini kembali hadir Padma Hotel Bandung. Resmi buka kembali dengan tampilan baru yang lebih modern. Fasilitas lebih lengkap dan pengalaman menginap yang lebih istimewa. Nikmati perpaduan sempurna antara kenyamanan, keindahan alam perbukitan Ciumbuleuit dan pelayanan hangat khas Padma Hotel Bandung yang selalu membuat setiap momen berkesan. Nikmati keseruan bermain di Kids Club dengan heated family pool bareng keluarga dan juga berenang santai di heated infinity pool. Ikuti juga sunrise yoga atau jaga kebugaran di fitness center. Lengkap dengan sauna, steam room, ice bucket shower, hingga jacuzzi, serta 126 kamar dan suite yang telah diperbaharui dengan pemandangan lembah yang memukau. Dapatkan pengalaman kuliner di the restaurant hingga gulali gelato bar and patisserie Padma Hotel Bandung. Ciptakan momen liburan yang lebih berkesan dengan suasana baru, fasilitas lengkap, dan kehangatan pelayanan khas Padma Hotel Bandung. Reservasi sekarang di padmahotelbandung.com atau lewat Padma Hotels App. Padma Hotel Bandung, Jalan Ranca Bentang nomor 56-58 Ciumbuleuit. Padma Hotel Bandung, your getaway to relaxation.
3: Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah, menggunakan teknologi Fiber to the Home untuk pengguna personal dengan harga terjangkau. Mulai dari Rp290.000 dengan kecepatan 100 Mbps.

0: my bae or nothing less. Scamming baby on the married dress. Aduh mama hai yang dahar. Ucing cole ya ayah ucing. Kope ya.
1: Ke mana?
0: Jumahan ayah na.
1: Ayah.
0: Suara khususnya kolot-kolot na.
1: Ya.
0: Jeng tukang ngarental ke nana. Ya. Cing lamun budak. Ya nyewa sepeda listrik ulah dibere.
1: Maksudnya teh gini. Boleh lah kalau, tapi penggunaannya harus diawasi, tidak boleh ke jalan raya eta.
0: Wan, di gangnya di tempat orang wan jeung motor di arah duan.
1: Ya karena di gang motornya kudu hati-hati. Ada temen di kawasan khusus mah.
0: Motoran geus hati-hati ge manehna karek bisa.
1: Iya, maksudnya kudu diawasi.
0: Maksudnya bener mah di taman.
1: Iya, di kitu di area khusus intinya mah tidak boleh ke jalan raya, ke jalan umum temenang.
0: Karena ini juga kita menampung keluhan dari salah satu sahabat suara kita ya. Katanya
1: Teh Ari. Ya tadi pada suka kita reata nu sebenarnya di komplek Bumi Asri Wungkul kalau luar nguriling reata nu bahaya teh di luar
0: opatan
1: mungkin opatan cukup
0: siap udah kalau letih kuku diharap luar di tukang dua
1: bisa apa di luar maksimal
0: limaan
1: mau bisa kampret sih tadi paling
0: sama mobil
1: bisa sama mobil
0: mobil listrik kayak di badak menang badak menang jin badak Kang Rusdi eta Willis listrik eta teh kabari teh wan di pasar ibu eta teh wan eta nanawan ya jadi gini
1: jang nu ieu teh lamun apun aya nu orang dewasa make motor listrik aja atau sepeda listrik ka jalan teu make helm atuh dang
0: da eta teh

0: Ulasi nama dah. Katanya kita mengimbau kepada orang tua sok wae lahnya aikanya ahma, kan kudu diawasi. Tapi dalam muncul orang mah dipakai pasti dipakai ulin. Aye geus ulin mah
1: wae. Ulin ge diawasi teu pernah keluar komplek di
0: dieu. Ah, da hese amun kitu bisa ditalian atuan. Eh sida, nya maksudna ditalian siga gimot. Keluar komplek. Kenyet. Keluar komplek kenyet.
1: Ah, urang klaster sih urang mah nya hiji panto sih gampang mun cepet siap ka satpam.
0: Siapa klaster ge gawir.
1: Tapi klaster da padahal kan tidur-tidur kan bangsat ge kan. Urang mah kaja
0: mau bangsat gengsi.
1: Oh, di garasi aja cukup mun bangsat mana nanti pan di luar
0: tuh. Oh, siapa mana? Siapa? Ge. Ya karena gini ya.
1: Anu kebetulan beruntung tempatnya di komplek kan lebih enak titip ke satpam. Urang kitu mun urang kurang mau ayo ka sepeda ulah ka. Ayo ulah kita keluar.
0: Ya karena gini, kalau di jalan raya apalagi anak-anak yang mengendarai pasti anu di amun katabrak aya naon senggolan teh
1: tuh disalahkeun. Sudah banyak kejadian anu di dago anu maot
0: tanya. Disalahkeun mah anger kan nya.
1: Udah keterus likam. Seberapa kali kejadian anu di mana deui aya.
0: Iya, anu disalahkeun mah anger anu kolot. Padahal budakna teh seureudeuk
1: teh. Udin nuhun.
0: Lain Asia. Isi tono. Di dege loba mang cenah duh heh batakna. Da lamun di Pangandaran meunang lah di komplek di Pangandaran. Teh panu wisata eta mah.
1: Di laut. Teh
0: cecesat di laut. Ngaranya.
1: Tapi sahabat surat terima kasih buat hari ini ya.
0: Geus-geusan
1: deui. Akhir bulan harus tetap semangat, besok juga awal bulan lagi, semoga lebih semangat lagi semuanya ya. Kita pamit sahabat suara, sudah jam 10, jangan lupa Jumatan. Biar dapat belajar, jangan lupa diisi kencelengnya ya.
0: Itu dia.
1: Udah di seri nunggu
0: kencelengnya. Tapi
1: saya mau berapapun itu, yang penting ikhlas, insya Allah jadi pahala
0: ya. Mending kene gede ikhlas daripada letih kukulutus.
1: Ya Oman. Gak pasti ya teman. Wah. Wonder One pamit sahabat suara.
0: Helmi Urban juga send out.
1: Suara seru.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Keluarga Indonesia.
1: Gaya Music Festival kembali hadir di The Gaya Hotel Bandung. Nikmati 2 hari penuh harmoni dan keindahan musik dari musisi tanah air seperti Ran, Gigi, Teddy Aditya, Little Fingers, Kebibit, Karimata featuring Tiara Effendi, Adikara, dan Love Is. Tanggal 14 dan 15 Agustus 2026, tersedia tiket harian mulai dari Rp500.000 atau paket bundling yang sudah termasuk akomodasi eksklusif di The Gaya Hotel Bandung dan akses ke festival. Kapasitas terbatas, pesan sekarang melalui Gaya Music Festival 2026 Music for All. Untuk informasi, hubungi WhatsApp 0811-2020-0500 atau Instagram @gayamusicfest dan @thegayabandung.
2: Halo warga Gaya Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
4: Jadilah si ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 mili. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang segera.

0: Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi Fiber to the Home untuk pengguna personal dengan harga terjangkau. Mulai dari Rp290.000 dengan kecepatan 100 Mbps.
1: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 mili. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

0: Terus nih, Pak. Ada di Bogor dan Kota Bogor, kemudian ada Kota Depok, ada Bekasi dan Kabupaten Bekasi.
1: Pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSEL Legok Nangka dirancang dengan kapasitas pembangkit sebesar 40,79 MW untuk mengolah 2.000 ton sampah. Wakil Menteri ESDM Yulio Tanjung berharap pembangunan PSEL Legok Nangka melalui skema kerjasama pemerintah dan badan usaha senilai 7,2 triliun rupiah dapat menyelesaikan permasalahan sampah di perkotaan. Selain itu menghadirkan lingkungan yang lebih bersih, sehat, serta mewujudkan energi baru dan terbarukan. Yuliot berharap PSEL Legok Nangka dapat lebih cepat beroperasi dari target yang ditetapkan pada tahun 2029 mendatang.
2: Sampah tidak terkelola sekitar 35,7% atau setara dengan 20,2 juta ton. Sampah ini berakhir dibakar secara terbuka, dibuang ke sungai, atau menumpuk menjadi timbunan liar yang mencemari lingkungan. Di lain pihak, terdapat overkapasitas terhadap TPA. Mayoritas TPA di kota-kota besar Indonesia menggunakan sistem open dumping atau penumpukan terbuka. Akibatnya, timbunan sampah terus menggunung melebihi kapasitas aman dan seringkali memicu bencana, longsor, dan kebakaran lahan. Kami mengharapkan pelaksanaan konstruksi dapat dilakukan percepatan sehingga PSEL Legok Nangka dapat beroperasi lebih awal.
3: Halo, pengguna jalan yang dermawan. Tidak memberi di jalan bukan berarti kita tidak peduli loh. Pilihan tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki konsekuensi serta dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi dan kepedulian kita untuk memotivasi agar mereka tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara dan pilihan para dermawan dalam memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya, semoga niat baik kita semua disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com. Usaha perhotelan saat ini tidak hanya menghadirkan layanan akomodasi, tapi juga menawarkan layanan Meeting Incentive Convention and Exhibition atau MICE yang berfokus pada kebutuhan korporasi, instansi atau asosiasi, termasuk masyarakat. Seperti halnya The Kamalaya Hotel yang menghadirkan berbagai pilihan paket wedding dan social event yang dirancang untuk membantu merayakan momen penting agar lebih hangat, personal, dan berkesan. Apalagi didukung fasilitas yang lengkap serta suasana yang nyaman, antara lain area taman yang asri, area parkir yang luas, suasana yang nyaman, serta pilihan venue indoor dan outdoor. Dengan konsep garden dan wedding house, hotel yang berlokasi di kawasan Dago ini berkomitmen menghadirkan pengalaman yang tidak hanya berfokus pada venue dan fasilitas, tapi juga pada makna dari setiap momen yang dirayakan. Komisaris PT Persib Bandung bermartabat Umum Muhtar menyimpan rasa optimis yang tinggi dalam mengarungi musim kompetisi 2026-2027. Meski Persib Bandung menyandang label juara bertahan, Umum mengingatkan seluruh elemen tim agar tidak terlena dan tetap menjaga kerendahan hati. Menurutnya peluang Persib untuk kembali menjadi juara terbuka lebar. Umum menilai kekompakan menjadi modal utama untuk mempertahankan prestasi, terlebih dengan kemampuan pelatih kepala Igor Tolich dalam memimpin skuad Persib musim ini. Dengan dukungan seluruh Boboto serta doa dari berbagai pihak, Umum berharap Maung Bandung kembali mampu bersaing memperebutkan gelar juara Super League serta juara di tingkat Asia.
4: Insya Allah ke depan setelah lengkap pemain baru kita perlihatkan. Insya Allah kalau di sini kompak, pemain-pemain bagus, juga pelatih bagus, kenapa tidak? Dan nomor satu, pemain, pelatih, manajemen semua berkesinambungan bersama-sama membangun Persib. Insya Allah saya yakin, tapi kita tidak boleh jumawa. Juara lagi, ya.
1: Hingga pertengahan tahun 2026, perekonomian di Jawa Barat tetap tumbuh positif di tengah tekanan ekonomi global. Kepala Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Jawa Barat Darwisman mengatakan, kondisi tersebut terjadi karena ditopang oleh beberapa faktor yang mengalami pertumbuhan, di antaranya sektor perdagangan internasional, daya beli masyarakat yang terus tumbuh, serta penyerapan anggaran pembangunan dari APBD yang baik. Menurut Darwisman, kondisi ini akan terus tumbuh dan dipastikan akan terjaga hingga akhir tahun 2026 mendatang.
5: Karena situasi inflasi yang lumayan tinggi di 3% lebih, apalagi dengan kondisi terakhir harga-harga dan sebagainya naik, karena ternyata mulai menggeliat kinerja industrinya dan daya beli masyarakatnya sudah mulai menggeliat. Dari mana tadi? Dari pertumbuhan-pertumbuhan kreditnya dan dari kemampuan daya beli masyarakatnya. Tadi konsumsi rumah tangga tumbuh sampai 50%.

0: 5%, Pak. Sehingga kalau konsumsi rumah tangga tumbuh sampai 55% dan share pengeluaran rumah tangga punya share lah 65% dari perekonomian Jawa Barat, ya ini Pak yang menopang sebenarnya. Di samping memang ada PMTB tadi ya, karena walaupun bagaimanapun Jawa Barat ini yang paling bagus dalam konteks penyerapan penggunaan dan penyerapan anggaran APBD-nya, baik tingkat provinsi, tingkat kabupaten, kota.
1: Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.
2: Suara di Bandung,
3: Banjarmasin,
2: Jakarta,
3: Jogja,
2: Makassar,
3: Medan,
2: Palembang,
3: Semarang,
2: dan Surabaya. Suara
4: memainkan musik pilihanmu.
3: Pilihanmu.

0: benar serius masih ngebahas Firman. Kasian loh Firmannya loh.
1: Kasian loh. Ini ada yang komen di TikTok.
0: Tapi emang di TikTok masih pada nanggepin tentang Firman lagi.
1: Iya kan? Nih Firman nih. Kalau di WhatsApp dari Banjarmasin, kalau di rumah jabatannya Panglima Logistik Operasional dan Sarana. Kenapa? Karena kalau udah di rumah, udah pasti Fir, beras habis, keluar dong beli beras. Ntar lagi nih, Fir, gas habis, keluar dong beli. Fir, nanti jemput adek sekolah ya. Fir, bantuin angkat jemuran dong.
0: Fir, bantuin benerin genteng dong. Tapi anehnya ya, dia namanya Firman, dipanggilnya Fir. Kalau Fir, itu cocoknya tuh namanya.
1: Tapi dia cocok karena dia kan laki-laki. Namanya Firman. Kalau perempuan namanya Fir Woman.
0: Tapi kalau dia banyak diandelin itu, berarti kan dia dianggap orang dekat. Kalau orang-orang jauh, namanya dipanggilnya bukan Fir.
1: Apa?
0: Far.
2: Jauh.
0: Oh, ada lagi. Apaan tuh? Berarti si Firman ini orangnya itu to the point aja.
2: Kenapa?
0: Kurang adil. Karena kalau di Firman ini adil, namanya Fair. Fair.
3: Gak mau kelewatan kan?
4: Makanya dengerin terus Suara Seru.
3: Setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: Suara Warga Indonesia.
1: Kalau kamu lagi nyari karya lokal yang melengkapi gaya kamu sehari-hari, langsung aja datang ke Lokalis. Lokalis. Lokalis merupakan persembahan dari Market and Museum yang menghadirkan perayaan kreativitas lokal dan tempat berkumpulnya brand-brand Indonesia, baik yang sedang berkembang maupun yang telah dikenal luas, untuk memperkenalkan karya terbaik mereka kepada masyarakat. Ada lebih dari 140 brand pilihan yang menawarkan beragam kategori, mulai dari fashion, aksesoris, kecantikan, home living, lifestyle, produk anak, hingga kuliner lokal. Pokoknya, setiap sudut Lokalis akan menghadirkan pengalaman baru yang layak untuk dijelajahi. Yuk, bergabung selama 4 hari penuh untuk berbelanja, menemukan inspirasi, dan merayakan kreativitas brand-brand lokal Indonesia. Lokalis akan berlangsung dari 30 Juli sampai dengan 2 Agustus 2026 dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam di Lippo Mall Kemang. Dan acara ini gratis. Jangan lupa juga follow sosial media @marketmuseum untuk tahu update terbarunya.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan Warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Kenapa sih banyak banget orang yang nungguin Piala Dunia? Mana harus pagi lagi.
1: Ya iyalah, bisa dibilang Piala Dunia adalah salah satu acara olahraga terbesar di dunia. Bahkan ngalahin banyak kompetisi internasional lainnya loh. Apalagi cuma diadain 4 tahun sekali. Otomatis untuk finalnya aja bisa ditonton lebih dari 1 miliar orang di seluruh dunia. Nah, Piala Dunia juga menjadi

0: berhasil menempati posisi juara dunia. Contohnya nih, mulai dari Brazil 5 kali juara, Jerman dan Italia 4 kali, Argentina 3 kali, Perancis dan Uruguay 2 kali, dan yang terakhir Inggris dan juga Spanyol itu 1 kali juara. Artinya, menjadi juara dunia adalah pencapaian yang sangat langka dan persiapannya juga butuh waktu selama 4 tahun. Jadi, kira-kira tahun ini dimenangin sama negara mana ya?
1: Oh, jadi gitu.

Suara Jakarta, 105,1 FM Suara Bandung, 88,7 FM Suara Jogja, 98,3 FM Suara Medan, 96,0 FM Suara Makassar, 90,1 FM Suara Banjarmasin, 90,2 FM Suara Semarang, 95,1 FM Suara Palembang,

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: 100% mata air alami.
1: North Star Entertainment mempersembahkan konser 30 tahun Project Pop. Forever Young, Forever Fun, 30 tahun berkarya, menghadirkan tawa dan menemani begitu banyak cerita. Saatnya merayakan semuanya bersama Project Pop dalam satu konser penuh nostalgia, lagu-lagu hits, dan momen tak terlupakan. Catat tanggalnya, 8 Agustus 2026 di Tennis Indoor Senayan, Jakarta. Dapatkan tiketnya sekarang juga hanya di loket.com. Jangan sampai kehabisan ya. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram @northstarentertainment.id dan

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

0: Kamu bisa-bisanya seenak-enaknya kamu bilang pinggang kamu lagi sakit banget. Yang harusnya ngomong seperti itu badan masih kurang enak adalah saya.
1: Kenapa?
0: Jadi kemarin tuh kan ceritanya kan kita hari Minggu nih mau stretching. Ini kan udah booking nih satu terapis buat aku, satu terapis buat Kinos. Bisa datang ke rumah. Udah dong, datang terapisnya, tiba-tiba anak gue kucuk-kucuk Uta. Ibun boleh enggak aku ini pijit juga? Boleh. Ya, Uta pijit. Abis itu Uta pijit.
1: Tapi adek enggak kesakitan mereka.
0: Ya itu Uti ada au au au au au ada gitu. Abis itu karena Uti melihat kakaknya di stretching, Uti juga abis ini Uti ya. Oke, udah jam 8:30 tuh, 8:30 malam. Udah kelar-kelar jam 10. Enggak kebagian gua. Jadi ujung-ujungnya saya enggak terapi kemarin.
2: Enggak mau kelewatan kan?
3: Makanya dengerin terus Suara Seru
2: setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: Ya.
1: Isuara, suara warga Indonesia.
2: Kenapa nih tiba-tiba dikumpulin gini sama bos?
3: Datang tuh datang.
4: Teman-teman, jadi berhubung target kita achieve, saya mau ajak kalian ke Midnight Fest supaya otak kita semua bisa fresh dan siap tempur lagi di project-project selanjutnya.
5: Yes, kita seru-seruan bareng yuk Jumat ini di Midnight Fest. Di sana bakal ada talk show Andi Noya bareng Reza Rahadian, terus kita juga bisa ketawa-tawa bareng sama komika Putra Patinama, Kicuy Adui, Novel Adityara, dan Igen Wahang. Dan performance seru yang gak boleh dilewatkan dari Orkes Nunung Jazz. Adrian Khalif dan Niji. Ayo ajak teman kamu semua untuk seru-seruan bareng di Midnight Fest Jumat 31 Juli 2026 mulai jam 1 siang di Senayan Park, Jakarta. Gratis. Midnight Fest, from screen to the streets. This event is supported by...
6: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Ada pengumuman apaan tuh?
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Sedia aku sebelum hujan.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.
2: 105,1 FM Iswara Bandung, suara warga Indonesia. Yuni

0: suara warga Indonesia. Hello. Selamat sore sahabat suara. Yuni Melia Sari kembali lagi dari studionya Iswara Bandung di Jalan Supratman nomor 1 lantai 2. How was your day, guys? Lancar teh Yun, alhamdulillah kegiatannya.
1: Alhamdulillah. Bentar, kenapa?
0: Kok aku keselak sih? Ada yang ngomongin gitu? Aduh.
1: Dikit-dikit ada yang ngomongin, dikit-dikit ada yang ngomongin. Ih, orang lagi ngomong sendiri ya, sama diri sendiri.
0: Iya, gimana hari ini sahabat suara perjalanan harinya kalian? Menyenangkan, menyenangkan, meriwehkan, ingin berkata kasar cenah gitu ya kalau lagi pada kesel mah rata-rata kayak gitu sahabat suara. Cuman enggak, jangan ya sahabat suara. Aku baca meme ya, quotes gitu lucu deh di Instagram kemarin. Coba kalau lagi kesel ganti kata-kata kasar nama-nama hewan tersebut dengan nama bumbu-bumbu. Lucu banget loh sahabat suara. Aku sambil nanya juga ya sama sahabat suara, kan kadang-kadang ya maksudnya gini loh, pikiran mah pengennya yang baik-baik aja, tidak mau salah sangka apalagi sama orang-orang gitu ya yang ada di circle atau lingkungan kita gitu. Mulut ini tidak ingin berkata-kata yang tidak-tidak ya. Tapi kadang-kadang bagaimana dong ceritanya sobat suara, tiba-tiba ingin keceloteh, ingin mengeluarkan emosi jiwa itu gitu ya, ingin meledak-ledakkan amarah ini dengan berkata-kata sesuatu yang sebenarnya kita sendiri gak tahu artinya apa, atau bahkan mungkin tahu artinya dan itu kasar dan itu gak boleh dibiasakan. Tapi kayak kalau udah ngeluarin kata-kata itu kayak hati tuh rasanya lega. Tidak terhadap seseorang, tapi maksudnya kayak ngomong sama diri sendiri aja. Kalau lagi di mobil, biasanya aku kalau lagi gak ada siapa-siapa, ingin berkata kasar apapun yang ingin ku ucapkan. Entah itu Bombay, terasi, sambal korek, misalnya gitu. Apapun itu aku ucapkan ya, demi emosi aku keluar dan tetap waras sahabat suara. Kalau kekesalan kalian harus diluapkan melalui kata-kata kasar, biasanya kan ada kata kasar yang gila ya, ngeri kita mendengarnya ya sahabat suara. Tapi bila ungkapan-ungkapan kasar tersebut diganti ke bumbu dapur yang kalian lihat gitu untuk melengkapi rasa dalam setiap makanan yang kita nikmati, kira-kira kata kasar tersebut akan kalian ganti dengan apa ya sahabat suara? Dasar kamu kecombrang. Kayak lah honcete apa? Hasem dong ya gitu. Misalnya sehasem itu hariku, atau sehasem itu perasaan aku kepadamu gitu ya. Apalah kira-kira, bila perasaanmu harus dideskripsikan ya, gak usah kata kasar deh. Bila perasaanmu harus dideskripsikan hari ini melalui bumbu dapur, sayur-sayuran atau apapun itu, kasih tahu aku ya. Lucu soalnya di Instagram aku baca tadi, ya Allah gemes banget sih. Jadinya tuh ya bukan berkata kasar itu, malah lebih ke mengingat nama-nama bumbu-bumbu dapur. Mulai request sayang-sayangku, yuk temenin aku dong di episode atau edisi terakhir Suara Santai minggu ini. Hari Jumat, kebetulan juga ini adalah hari terakhir di bulan Juli sebelum besok kita menuju ke bulan yang baru, Agustus guys. Gak kerasa, bingung ya mau ngerayain merdeka, tapi apa yang kita rayain ya sahabat suara? Kayaknya kita sedang direnggut banyak sekali hal dalam keseharian, dalam hidup kita, dalam pribadi kita sebagai multiperan ini ya gitu. Entah sebagai warga negara Indonesia ya, entah itu sebagai mungkin Anda sedang mengalami tidak alilan di kantor, atau mungkin lagi ngerasa gak enakin di tempat lingkungan Anda atau di circle Anda gitu ya sahabat suara ya. Hah, gak tahu ah. Masih lama Agustus, mendingan nikmatin dulu deh sampai dengan jam 7 malam hari nanti di Juli terakhir ini sahabat suara. 08.11.22.01.51. Mau dengerin lagu apa sih? Boleh aku tunggu ya. Udah ngeliat video terbaru belum sih? Nadif Bahasa Lama duet barengan sama Yura Yunita, gokil sih. Coba dicek deh di YouTube-nya Yura Yunita sahabat suara. Aku puterin buat kamu deh lagunya Nadif.

0: sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
1: Suara. Nikmati long weekend di Bandung dengan tempat yang nyaman untuk liburan bersama keluarga. Hanya di L Hotel Bandung, terletak hanya 50 meter dari Jalan Braga yang legendaris. L Hotel Bandung menawarkan kemudahan akses dan kenyamanan menginap di jantung kota. Hanya 10 menit dari stasiun Bandung, L Hotel menjadi titik awal sempurna untuk menjelajahi pusat kota, wisata belanja, dan kuliner khas Bandung. Untuk informasi lebih lanjut dan reservasi, hubungi hotline di 022-423-2286 atau kunjungi Instagram at L Hotel Bandung.
2: Bulan ini, Ciwok menghadirkan pesona Ranah Minang dengan berbagai acara seru yang sayang banget kalau dilewatkan.
3: Ada apa aja nih?
2: Mulai tanggal 1 sampai 9 Agustus, nikmati Festival Kuliner dan Budaya Minang. Jelajahi aneka kuliner autentik, pertunjukan seni budaya, hingga suasana khas Ranah Minang yang penuh pesona. Tanggal 17 Agustus, jangan lewatkan parade kemerdekaan yang bakal semakin memeriahkan suasana di Ciwok.
3: Seru banget!
2: Pastinya, belanja di Ciwok dan dapatkan kesempatan mengikuti undian mobil listrik hingga bulan Desember. Dan yang paling penting, download aplikasi Ciwok. Kumpulkan poin setiap belanja, lalu tukarkan dengan berbagai reward menarik. Yuk, habiskan waktu seru kamu di Ciwok. Untuk informasi lebih lengkap, dapat mengunjungi Instagram dan TikTok at @cihamplaswalk.
1: Dapatkan berita terbaru
0: dan tren terkini
1: dengan follow Instagram
0: Iswara.

Suara Bandung, suara warga Indonesia. Yudi Meliasari, OPP on duty Hendra. Senang banget hari ini kembali lagi bisa nemenin sahabat suara sekali lagi di last edition of July. Ini tanggal 31 guys. Besok udah masuk ke bulan Agustus. Ada yang ulang tahun di hari ini. Selamat ulang tahun ya. Semoga kamu selalu jadi pribadi yang bahagia lahir batin. Amin ya Allah. Susah ya mendefinisikan bahagia teh apa gitu sahabat suara, ya kan? Maksudnya ya aku pernah ditanya, bahagia buat lo teh apa sih gitu. Kalau misalnya ada orang yang bilang, ih bahagia itu bukan apa namanya masalah uang gitu misalnya. Bahagia itu bukan hanya masalah lengkap orang tua gitu, bukan hanya masalah lengkap keluarga, bukan hanya masalah pendidikan yang sukses, bukan hanya masalah kerjaan atau karir yang gemilang gitu. Terus antas apa bahagia buat kamu gitu? Kalau itu aja nggak cukup gitu ya sahabat suara ya. Jadi memang setiap orang punya definisi bahagia seperti lagunya Vidal Diano ya. Definisi bahagianya masing-masing. Ada target bahagianya mereka masing-masing yang kadang-kadang kita juga sebagai pribadinya tuh nggak bisa pas ditanya. Jadi apa patokan bahagia buat lo nyetuing gitu? Kadang-kadang suka nggak bisa jelasin gitu ya sahabat suara. Tapi yakin kalau bahagianya musisi Indonesia ini adalah ketika karyanya diapresiasi. Bener nggak sih sahabat suara? Sama seperti salah satu band asal Indonesia yang sepertinya lagi berbahagia sekali karena karya terbarunya ya, I Miss You Every Day. I Miss You Every Brand New Day. Ini ternyata adalah salah satu karya dari For Revenge yang membersamai ada karya film fenomenal yang baru saja diluncurkan atau baru saja di launching di bioskop-bioskop seluruh dunia ya sahabat suara. Ada film terbaru Spider-Man Brand New Day Movie. Dan bahagia banget kayaknya kalau For Revenge ternyata mengambil peran di situ menjadi original soundtracknya. Bahkan teman-teman yang udah nonton duduk dulu nungguin casting atau nungguin apanya ya gitu. Biasanya tuh di ujung-ujungnya credit title-nya biasanya sampai di situ, atau mungkin kalau Marvel ada adegan apanya yang untuk nyambungin ke episode atau film selanjutnya gitu ya. Ini mah enggak, pengen nungguin lagu For Revenge-nya diputar sampai habis sama suara. Ih gila, bangga banget, bahagia banget, gak kebayang yang punya karyanya ya. Ha, For Revenge sama suara, kalau nanti udah ada lagunya di Iswara pasti bakalan ini putarkan ya. Buat yang pengen tahu seperti apa, kepo lagunya seperti apa, silakan dicek aja di YouTube. Udah berseliweran sama suara ya. I Miss You Every Brand New Day, original soundtrack dari filmnya Spider-Man Brand New Day Movie. Udah nonton filmnya belum? Kalau di beberapa bioskop di kota Bandung, salah satunya di XXI sahabat suara, ini Spider-Man Brand New Day udah hadir kurang lebih biasanya 4 sampai dengan 5 jadwal tergantung studio yang available-nya ya. Tapi kalau aku lihat di Ciwok ini ada 4 studio yang menayangkan Spider-Man di edisi hari ini. Jadi buat sahabat suara yang mungkin sekarang baru jam berapa? Setengah lima. Masih sempat gak ngejar tuh ada jadwal tayang selanjutnya di jam 5:30. Terus nanti ada lagi jam terakhir di 20:15. Berarti jam 8:15 sahabat suara. Cus! Yang mau menghabiskan waktu untuk bisa nonton ya kan film terbaru dari Spider-Man Brand New Day, silakan datang ke bioskop-bioskop kesayangan Anda. Dicek dulu sebelum nonton ya, kalau bisa beli tiketnya online karena ini filmnya masih baru tuh. Biasanya buat kalian yang mungkin terbiasa nonton di sebelah kiri, di tengah, di kanan, di atas gitu ya, harus pesan online duluan, takutnya nanti kehabisan tempat duduk kalau langsung beli ke sana gitu. Tapi ada aja lah insyaallah ya. Lagu-lagu kalian sudah ini putarkan satu persatu ya. Tadi salah satunya ada lagu requestan dari Bang Ron. Assalamualaikum Teh Yuni. Waalaikumsalam. Bandung macetnya mantap asli. Request lagunya Hal Terindah 17 already sudah diputarkan. Salam untuk Teh Yuni duluan. Terima kasih. Pak Homs Subroto, anak-anak Standard Pan cabang Bandung, Bu Mei, Bang Banten, tim Gusto
rubber spesialnya buat bidadariku yang sedang berjuang menuju anak ketiga. Masya Allah, semoga diberikan kelancaran sampai saat lahir ke dunianya nanti tiba ya. Ada Teh Winnie, sore Teh Yuni, Jumat yang cerah. Mendung Teh hari ini mah, sore hari ini. Tadi siang mah iya panas ya. Mereka lagunya Gentrawari, Jiwa Yang Bersedih, sudah juga Yuni putarkan tadi ya. Salam-salamnya buat kru operator Sahabat Suara di penghujung bulan Juli. Mau weekend kemana nih? Tuh ditanya Sahabat Suara sama Teh Winnie. Mau kemana cenah ya di penghujung Juli ini? Ah besok, gajiannya ya udah nunggu besok kan pas weekend. Aduh gajiannya baru hari Senin, ya udah kedei ya. Kang Sandi Kustajo di Banjaran, lagunya Mr. Big yang Wild World. Wild World Kang, bukan Wild Word. Kalau Wild Word, kata-kata kasar. kata-kata liar. lagu barat itu, lagu mancanegara itu belum bisa di request Kang Sandi Kustajo karena bank data lagu barat kita belum lengkap seperti lagu-lagunya Hard Rock FM atau TRL, masih dalam proses pemindahan data, masih berlangsung. Sehingga masih memutarkan lagu-lagu by playlist dari music director kita di Jakarta gitu ya. Jadi lagu yang Yuni putarkan tadi adalah lagunya Melly Guslo dan Dinda Gania yang jangan pernah berubah requestannya Kang Sandi Kustajo yang kedua ya. Salam buat penyiar, kru dan sahabat Iswara. Terima kasih Teh Yuni, sama-sama. Terima kasih. Berikutnya ada ada Kang Wahyu di Ciseeng Bogor. Sore Teh Yuni, sore Kang Wahyu. Mau lagunya Tulis cenah. Teh Maca Tulis, udah mah salah nulis penyanyinya cena ya. Udah gitu juga judulnya dipelesetin jadi Teh Maca ya. Terima kasih Teh Yuni, sukses selalu buat Teh Yuni dan Kang Hendra. Terima kasih Kang Sandi, lagunya Tulus yang Teh Hijau segera Yuni putarkan ya. Kalau kata Fembri dan Teh Merdeka tapi ripuh, bukan main ripuhnya ya. Kesel ah, udah gak mau ngomongin yang kayak gitu-gitu. Takut jadi emosi aku tuh, lagi cepet emosi banget belakangan ini. Apalagi kalau ngomongin soal udahlah. Mas Desi di Mekar Bakti Residen Pamulang Sumedang. Assalamualaikum. Cerah Mekar Bakti sore ini. Hari yang amat sangat dar buatku Teh. Aduh, semoga udah bisa cooling down ya di sore hari ini. Biasa weekend katanya banyak yang harus diselesaikan biar bisa dikirim. Mantap ya. Request lagunya Laksana Surgaku dari Dodi Oris Teh. Dodi Oris Teh. Selamat sore buat Abah Endang. Semoga sehat selalu bersama keluarga, juga buat Sahabat Suara dimanapun. Teh Yuni, Ahendra, doa terbaik pokoknya buat Teh Yuni dan Ahendra. Sukses selalu, matur nuwun Teh, wassalam. Terima kasih, doa-doa baik kembali kepada Mas Desi dan juga keluarga ya. Dan pastinya buat Sahabat Suara juga doa-doa terbaik buat aku. Gak usah nungguin ulang tahun ya Sahabat Suara kalau mau berkirim doa baik. Dikirim doa baik, gak juga melulu mengharapkan balasan yang sama ya. Kayak kita berbuat baik Sahabat Suara, kalau kitanya ikhlas pasti niat kita bukan berharap semoga orang yang bersangkutan dengan kita juga melakukan hal yang serupa ya. Tapi lebih ke kayak pengen ngejar ridhonya Allah aja, benar gak sih? Ya udah pengen jadi orang baik aja titik, tidak ada embel-embel apapun, betul? Betul dong ya. Nah buat Sahabat Suara nih, sudah menjelang weekend, kira-kira gimana persiapan weekendnya kalian Sahabat Suara? Tayun flat aja lah di rumah. Aduh coba sekali-kali keluar rumah atuh guys, ngapain kek gitu. Ya kalau selama ini rutenya rumah kantor sekolah anak, rumah kantor sekolah anak, mungkin weekend ini harus agak jauh mainnya Sahabat Suara. Enggak ah Tayun pengen yang deket-deket aja. Oke aku kasih referensi, nikmati long weekend kalian Sahabat Suara di Kota Bandung dengan tempat nyaman dan juga pastinya terasik terenakan buat enjoying your weekend barengan sama keluarga hanya di L Hotel Bandung. Terletak hanya 50 meter aja dari Jalan Praga yang legendaris, L Hotel Bandung menawarkan kemudahan akses dan kenyamanan menginap di jantung kota. Hanya 10 menit dari stasiun Bandung guys, L Hotel Bandung menjadi titik awal sempurna untuk Sahabat Suara menjelajahi pusat kota, wisata belanja dan juga kuliner khas Bandung. Untuk informasi lebih lanjut dan reservasi silakan langsung saja hubungi 022-423-2286 atau 0877-7677-0067 atau follow Instagram di @lhotelbandung Sahabat Suara. Siap untuk bisa
menerima kenyataan. Kalau besok sudah weekend lagi guys, aduh. Kalau orang Bandung tuh kadang-kadang suka ngerasa kayak terusir dalam tanda kutip di rumah sendiri ya. Kalau weekend tuh ya gimana dong, namanya juga tinggal di kota wisata ya Sobat Suara, penuh sama wisatawan domestik ataupun dari luar negeri ya gitu. Tapi ya itulah salah satu cara kita bersyukur juga ya sama Tuhan, kalau kita ternyata dilahirkan di Bandung, lalu juga Tuhan menciptakan Bandung, katanya ayah pidi baik mah dalam kondisi yang sedang tersenyum gitu ya. Tapi dah kumah hari weekend mah ya harus tetap berbesar hati kita teh. Mau coba yang viral-viral ngantri, mau coba ke tempat wisata juga penuh pada det macet gitu ya. Jadi kadang-kadang ya udahlah kita ngalah aja, yang penting bisa menikmati waktu dengan keluarga, yang penting bisa makan nikmat, yang penting bisa melakukan hal yang kita suka ya Sobat Suara. Tidak melulu soal harus jalan-jalan, tapi mungkin di rumah aja udah enakan. Tapi ya pesta, pesan makanan atau masak-masak gitu ya Sobat Suara ya, biar bisa tetap menikmati lah ya weekend, biar ada bedanya dengan hari biasa. Mungkin salah satu menu yang mau dihadirkan di weekend nanti adalah teh hijau. Teh hijau tuh beda tau sama maca. Eh kan? Iya dong.

0: Kiswara, suara warga Indonesia.
1: Gaya Music Festival kembali hadir di The Gaya Hotel Bandung. Nikmati dua hari penuh harmoni dan keindahan musik dari musisi tanah air seperti Ran, Gigi, Teddy Aditya, Little Fingers, Kebibit, Karimata featuring Tiara Effendi, Adikara, dan Love Is. Tanggal 14 dan 15 Agustus 2026, tersedia tiket harian mulai dari Rp500.000 atau paket bundling yang sudah termasuk akomodasi eksklusif di The Gaya Hotel Bandung dan akses ke festival. Kapasitas terbatas, pesan sekarang melalui tix.id atau website thegayabandung.com. Gaya Music Festival 2026, Music for All. Untuk informasi, hubungi WhatsApp 0811-2020-0500 atau Instagram @gayamusicfest dan @thegayabandung.
2: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 mili. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

tepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda. Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi fiber to the

105,1 FM Suara Bandung, suara warga Indonesia. Selamat sore guys, ada guys. Selamat bergabung buat sahabat suara yang baru saja mendengarkan siaran suara santai. Lagunya Mas DC sudah diputarkan tadi Duri Oris, lalu ini lanjutkan dengan requestan dari Kang Jasep di Kopo yang minta lagunya Ariel Ancika. Salam bahagia buat Emilia dan Ahendra, buat sahabat suara, buat siapa lagi ya, udah. Teh kemarin sekitar jam 6 Kopo lumayan diyugur cenah, diyugur hujan. Diguyur hujan Allah sebentar. Nuhun Ahendra Teteh sami-sami. Oh alhamdulillah tuh ya Kopo udah kebagian hujan. Sebenarnya di Supratman Antapani, Cicadas, area wilayah Bandung Timur dan sekitarnya sudah kebagian hujannya Kang Jasep. Tapi teh sedikit banget gitu, kayak cuman sahayap-sahayap gitu loh. Sahayap ya, apa sih istilahnya? Cuman ngelewat aja gitu, kena angin sedikit-sedikit sekali, tapi memang sudah lumayan niiskeun, sudah lumayan memecah udara yang panas sekali. Kan kalau mau hujan tuh suka ngelekep ya, terus kayak aduh panas enggak jelas gitu, jadi rungsing ke kitanya. Alhamdulillah udah kebagian sedikit banget, semoga sih bisa lebih agak berderai gitu ya air hujannya. Makasih. Ada Kinoy, Kang Kinoy di ITB ya. Assalamualaikum Teh Yuni, apa kabar? Kabar baik. Kemarin sengaja diganti atau tiap Kamis saja? Hari Kamis kemarin kebetulan Yuni ada jadwal ngemsi pekerjaan yang juga utama di luar siaran, sehingga harus digantikan siarannya. Sebetulnya kan siaran ini Senin sampai dengan Jumat, namun apabila berhalangan atau tidak bisa, jadi pasti akan digantikan. Nah kebetulan setelah TRL kemarin saudara kita itu harus tidak kembali mengudara, tidak bersiaran lagi alias sudah tutup, beberapa penyiar dari TRL atau mantan penyiarnya TRL atau dulunya Hunter FM itu kembali bergabung dengan keluarga besar MRA untuk bersiaran, menjadi partner siaran kita. Salah satunya ada Teh Manik Laluna, ada Om Edi Brokoli, ada Farhan, ada Ijal, ada Ocha gitu. Jadi di antara mereka mungkin sahabat suara akan ketemuan di hari-hari tertentu ketika Yuni, Wanda atau Elmi gak bisa siaran gitu sahabat suara ya. Ada juga Doni Rinaldi dan Bagus Au yang masih setia membersamai kita di keluarga besarnya MRA Iswara Bandung gitu ya Kang Kinoy. Ngomongin Bandung, makin cinta sama Bandung, tidak ada alasan untuk meninggalkan Bandung. Amin ya. Mau lagunya disarankan di Bandung ya. Ini lagunya sebenarnya Dongker yang nyanyinya, Dongker featuring Jason Ranti gitu, bukan Jansen tapi Jason. Jason Ranti ya, sudah diputarkan ya. Terima kasih. Ada Bandang Bagja disapa sama Mas DC, langsung nge-request loh dia kesini. Bah, apa kabar? Assalamualaikum Neng Yuni dan Okru Iswara Bandung, salam sehat selalu buat semua. Maaf ya jarang naik 2 bulan ini katanya. Abah lagi bolak-balik Bandung, Banten ngurusin bungsu Abah yang sekarang sudah dapat kerja di Jepang. Masya Allah, semoga lancar ya Bah perjalanannya, proses surat menyuratnya, sampai dengan nanti ketika harus menikmati pekerjaan dan kehidupan baru di Jepang nanti ya. Insya Allah, amin. Lagunya Antara and the Backbone yang hitamku. Oke, udah aku siapin. Salam buat keluarga Mas DC, Pak Budi, Kapolsek Cimaung, hatur nuhun. Sama-sama Abah, hatur nuhun juga ya. Lagunya nanti aku akan putarkan ya. Buat sahabat suara, ini kayaknya bakalan disibukkan weekend ini dengan beberapa jadwal pertandingan sepak bola. Betul, betul. Mau pada nobar di mana gak sih kalian? Gak tahu Yuni di rumah aja. Ya gak apa-apa juga sahabat suara. Dah, yang penting mah kalau nonton bola mah ya apa namanya, keseruannya itulah, mau dimanapun kita nonton bareng keluarga misalnya atau teman kantor, mungkin karena lemburan ya, football day cina gitu ya. Hari ini jam 5 sore ya lagi berjalan ya di RCTI, Indonesia versus Timor Leste, dan di Indosiar nanti 7:30 ada Persib versus Tampines Rovers sahabat suara. Mari kita bola hari ini. Jangan tinggalin aku tapi tetap request ya. Ke selama 11 22 1051.

suara warga Indonesia sahabat suara. Main tebak-tebakan yuk. Apa kira-kira hubungannya Bali, Medan, Surabaya, Palembang sama Balikpapan? Jawabannya adalah bentar lagi ya, bakalan di-spill sama si Tiling langsung. Kalau sahabat suara udah punya wishlist buat healing, kulineran, business trip atau bahkan pulang kampung ke salah satu kota yang tadi Yuni sebutin, fix banget sahabat suara wajib pantengin update terbaru dari si Tiling. Kenapa? Karena bakalan ada kabar yang sayang banget buat dilewatin sahabat suara. Kira-kira kapan sih diumuminnya Teh Yun? Sabar dong, dikit lagi kok. Makanya kalau sahabat suara gak sabar, langsung aja follow dan cek terus media sosial @citylink. Stay tune juga karena pastinya something exciting is coming soon.

bersama dengan spektakuler, fitness center yang buka 24 jam, dan kancil club untuk anak-anak. Lengkapi pengalaman Anda dengan bersantap di Jumpa yang menyajikan hidangan fusion. Nikmati juga ragam minuman unik di Dagoan Lounge, dan liburan Anda semakin lengkap dengan hadirnya destinasi rooftop dining. Carbon yang terletak di level 16 yang mengusung konsep memasak dengan api terbuka dan bara. Dan juga The Nail. Di sini Anda bisa menikmati kreativitas mixology dari para mixologist ternama.

0: www.tiga.com/Bandung.
1: Halo wargi Kanya'a Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi fiber to the home untuk pengguna personal dengan harga terjangkau. Mulai dari Rp290.000 dengan kecepatan 100 Mbps.
4: Gaya Music Festival kembali hadir di The Gaya Hotel Bandung. Nikmati dua hari penuh harmoni dan keindahan musik dari musisi tanah air seperti Ran, Gigi, Teddy Aditya, Little Fingers, Kebibit, Karimata featuring Tiara Effendi, Adikara, dan Love Is. Tanggal 14 dan 15 Agustus 2026 tersedia tiket harian mulai dari Rp500.000 atau paket bundling yang sudah termasuk akomodasi eksklusif di The Gaya Hotel Bandung dan akses ke festival. Kapasitas terbatas. Pesan sekarang melalui tix.id atau website thegayabandung.com. Gaya Music Festival 2026, Music for All. Untuk informasi, hubungi WhatsApp 0811-2020-0500 atau Instagram @gayamusicfest dan @thegayabandung.
5: Iswara, suara warga Indonesia.

105,1 FM, Suara Bandung, Suara Warga Indonesia. Sobat sore, sobat suara. Lagi pada sibuk nonton bola ya. Kata Kang Jasep, tenang tesnya. Pandangan ke TV, pendengaran ke radio. Aduh, amin ya, amin. Bandang, terima kasih ya sudah share kebahagiaannya. Semoga sekali lagi segala doa-doa terbaik mengiringi bungsunya Abah yang sudah satu minggu cenah ada di Jepang sana. Yahoo, seru. Berpetualang di negara orangnya. Aku juga pengennya jadi orang tua yang berlapang dada deh kalau misalnya suatu hari anak-anak memilih untuk sekolah atau mungkin bekerja gitu ya, jauh dari orang tua ke negara mana gitu misalnya. Sama suara ya, kita gini ya, kalau mau pindah ke luar negeri ya atas keinginan sendiri dong, bener gak sih? Bukan karena diusir ya kan, bukan karena terusir yang harusnya bikin negara kita nyaman, malahnya bikin kita jadi mikir ya kan, beneran nih harus pergi. Tinggal di mana kita ya kan, bukannya memperbaiki kondisi dan situasi ya, biar kita tetap nyaman, bukannya terusir gitu, biar kita tetap cinta sama negara kita, bukannya malah berpikir untuk berpindah ke warga negaraan. Sampai suara ayah wae gusti cobiantenya abad suara ah. Kita doakan yang baik-baik saja ya untuk kebahagiaan kita keluarga hari ini, hari esok, dan masa depan yang insya Allah lebih baik ya sahabat suara. Amin. Kang Asep, Lin, Nur Indra, Teh Yuni mau lagunya Roman Picisan. Coba Roman Picisan dari Dewi Dewi, sebentar, ini lagu kapan ya? Tapi udah gimana atuh? Padahal aku nggak siaran kemarin ya. Ya udah, aku kasih bonus deh. Ntar ini putarkan ya lagunya ya. Terima kasih buat requestnya Kang Asep. Tadi itu adalah request terakhir karena sudah mau maghrib juga ya sahabat suara. Terima kasih sudah mendengarkan suara santai sampai dengan jam segini. Udah banyak kirim requestan kalian, mau minta lagu favorit kalian. Selalu happy sekali aku bisa muterin yang sahabat suara minta ya. Happy juga kalau misalnya kita kerjaan lancar, bisa pulang cepat hari Jumat ini, terus nonton bola bareng sama orang tua di rumah, barengan sama orang-orang tersayang, barengan sama teman-teman geng gitu sahabat suara dimanapun berada ya. Happy juga kalau misalnya ternyata di kantor aja nggak masalah, yang penting mah cemilannya ada, opiona aya gitu ya, dan yang penting jaringan internetnya mantap atuh sahabat suara ya. Nah buat sahabat suara yang mungkin adalah salah satu dari pelanggannya Mail Center Service Provider, ini kan dari tanggal 2 Juni kemarin pemerintah Kota Bandung tuh sedang melakukan perapihan kabel udara di 36 ruas jalan di Kota Bandung yang memungkinkan berdampak pada layanan internet di area sekitar jalur perapihan. Untuk itu, Melsa Internet Service Provider akan selalu berupaya untuk mengurangi dampak gangguan dari kegiatan tersebut ya. Info lebih lanjut kalau sobat suara mau ada yang ditanyakan gitu ya, silakan aja langsung kontak di hotline WhatsApp-nya Melsa 0817107688. 0817107688 sobat suara. Gimana status sementara? Berapa-berapa skor guys? Masih aman kayaknya ya. Belum ada gagal-gagal gini kan. Ini mah coba kita cek dulu atau sebesar belum ada kayaknya mah ya. Aku gak ngikutin lagi nonton sih Hendra, tapi tegak tinggali jauh ya di ruang tengah sahabat suara. Sementara aku di dalam ruangan studio. Nanti aku update ya, sekaligus juga sahabat suara boleh loh kalau misalnya mau update ya kan, pertandingan bola saat ini sedang berjalan seperti apa, atau mungkin mau update kondisi jalanan di mana menjelang weekend ini yang macet atau mungkin justru lancar ya, di 08.11.22.051 menjelang maghrib ini. Yuni masih punya banyak banget playlist lagu-lagu Indonesia dan juga mancanegara pilihan terbaik untuk menemani hari Jumatnya sahabat suara.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Guys, minggu ini kumpul di mana?
2: Terserah deh.
1: Aku sih ikut aja.
2: Yang penting makan enak.
1: Tapi, makan apa?
2: Pengen Asian food dong.
1: All you can eat, please.
2: Gue sih yang penting tempatnya bersih dan nyaman.
1: Kalau satu grup maunya beda-beda, berarti waktunya ke Asian Food Market Sunday Brunch di The Papandayan Hotel. Nikmati menu all you can eat dengan beragam pilihan menu Asian, mulai dari Yong Tau Fu, Dim Sum, Ramen, Sushi, Indian Cuisine, Sate, hingga aneka dessert favorit. Menu berganti setiap minggunya, jadi selalu ada alasan baru untuk kembali bersama keluarga, sahabat, atau komunitas Anda. Asian Food Market Sunday Brunch di Pago Restaurant setiap minggu pukul 12 siang hingga 4 sore. Hanya Rp250.000 net per orang. Dapatkan promo buy 4 get 5. Untuk reservasi, WhatsApp ke 0811-2232-392 atau follow Instagram @pagorestaurant dan @thepapandayan. Asian Food Market, curated Asian flavors and beyond.
3: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: selamat menunaikan ibadah sholat maghrib di Bandung dan sekitarnya.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
2: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Isuara, suara warga Indonesia.
1: Dapatkan promo food and beverage terbaru dari Damai Restoran Intercontinental Bandung Dago Pakar. Dago Street Kitchen, pengalaman baru menikmati jajanan khas Bandung dan Jawa Barat di Damai Restoran. Lengkapi momen culinary journey Anda dengan kehangatan bakso cuanki, aneka sasatean, segarnya asinan Bogor, nasi liwet, siomay, batagor, tahu gejerot, hingga hidangan penutup unik es doger panakota dan wedang ronde tradisional yang kaya rempah, dan masih banyak lagi jajanan lainnya. Nikmati juga berbagai menu pilihan durian seperti ketan durian saus santan, durian mochi, hingga sajian fresh durian. Semua disajikan sambil menikmati suasana perbukitan Dago yang menenangkan dengan ditemani live music di Damai Restoran tiap hari Jumat jam 6 sore hingga 9 malam. Hanya Rp299.000 plus-plus per orang. Untuk informasi dan reservasi di 022-8780-6688 atau 0811-1111-2152 atau visit Instagram at intercontinental_bandung.
2: Wargi Kanya A Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, nggak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
0: Isuara, suara warga Indonesia.

Suara Bandung, suara warga Indonesia. Yudi Melngasari di Suara Santai masih menemani Anda sampai dengan menjelang jam 7 malam hari nanti. Gimana? Makin seru ya sih bolanya. Berapa, Ndra? 0-0. Oh, emang aku tuh gak boleh nonton ya kayaknya. Atau gue malah harus nonton kalau bagian tim Indonesia. Ya Allah. Kita berharap yang terbaik ya untuk timnas kita, sahabat suara. Semoga bisa memperlihatkan kepada dunia kalau tim sepak bola Indonesia adalah yang paling keren seada-adanya. Yudi Melngasari barengan Opi Pondi Tehendra, senang banget menemani Anda menjelang momen akhir pekan yang selalu dinanti, sahabat suara. Mau kemana sih weekend nanti? Kira-kira mau makan, jalan-jalan, atau mungkin mau main ngajakin anak-anak karena sepekan kemarin Anda terlalu sibuk dengan beragam urusan pekerjaan, sahabat suara. Atau mungkin mau sekedar menikmati Asian Food Market di The Papandayan Hotel. It's a great idea, I think ya. Nikmati kumpul barengan keluarga, teman, atau komunitas Anda, sahabat suara, di Pago Restaurant The Papandayan Hotel. Karena Asian Food Market yang sebelumnya nemenin kalian di hari Sabtu malam, kini hadir setiap hari Minggu mulai jam 12 siang sampai jam 4 sore dalam konsep Sunday Brunch. Nikmati menu all you can eat dengan beragam pilihan menu Asian, dari mulai yang tofu, dimsum, ramen, sushi, Indian cuisine, sate, hingga aneka dessert favorit. Asian Food Market Sunday Brunch hanya dengan Rp250.000 net per orang. Dapatkan promo buy 4 get 5. Untuk reservasi WhatsApp langsung di 08 11 22 32 392 atau follow Instagram at Pago Restaurant dan at The Papandayan. Asian Food Market, curated Asian lovers and beyond. Pengen dengerin lagu apa? Oh, gak bisa request lagi. Tapi tenang, playlist aku enak kan semuanya. Promise you sama suara. Salah satunya adalah ini dia. Pamungkas, guys. Lagi banyak panggung konser nih di kota Bandung dan juga beberapa kota di Indonesia. Salah satunya menghadirkan musisi-musisi andalan yang mungkin selama ini lagunya cuma kalian request atau dengarkan di radio aja, sahabat suara. Coba deh sekali-kali nonton penampilan mereka secara langsung. Gokil! Okay.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke
1: iswara.id.
2: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

0: Cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda. Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi Fiber to the Home untuk pengguna personal dengan harga terjangkau. Mulai dari Rp290.000 dengan kecepatan 100 Mbps.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

Sudah hampir jam 7 malam, sahabat Suara. Di studionya Iswara Bandung, Jalan Supratman nomor 1, lantai 2. Saatnya ini Melia Sari barengan sama OPP Ondi Tehendra pamitan dulu dari ruang dengarnya kalian semua. Terima kasih banyak sudah mendengarkan, sudah minta lagu-lagu favorit kalian diputarkan. Terima kasih sudah berkirim kabar, berkirim salam. Terima kasih buat selalu ada setia mendengarkan aku. Dan juga pastinya dengerin terus 105,1 FM Iswara Bandung. Masih panjang loh, sampai dengan jam 8 kita punya playlist yang sudah kita siapkan untuk nemenin weekendnya kalian. Setelah itu baru nanti kita kembali bergabung dengan Iswara Network Jakarta. 00 Dra, masih 00? Hah? 30? Siapa yang 3? Kita? Demi apa? Dalam waktu berapa menit? Tadi 00? Hah? Gile, bentar-bentar aku lihat dulu update-nya. Soalnya tadi tuh ini gak bawa handphone ke dalam studio, Ndra. Ini orang gak bisa lihat. Tumben Elmi gak update apa-apa, oi. Dia mah internasional ya, dia mah, oi. Indonesia versus, apa sekarang teh? Indonesia Timor Leste. Nama kejuaraannya itu jadi apa? Udah diganti kan ya? ASEAN Cup. Oh, ASEAN Cup ya. Timor Leste versus Indonesia, sahabat Suara. Tadi kita ngobrol di segmen sebelum closing sama Hendra, masih 0-0 Hendra. Tiba-tiba berganti waktu beberapa menit ya, Hendra? Di menit ke-74 gol dari S. Patinama. Terus 4 menit kemudian di menit ke-78 dari THY. Terus di menit 81, 3 menit kemudian, gokil dari M. Becker. Oh my God, gokil Indonesia aku, menyala merah putihku. Menjelang detik-detik pergantian 31 Juli menuju ke 1 Agustus ya, sahabat Suara. Semoga ini juga bisa menjadi penyemangat ya buat teman-teman yang mungkin di kantornya nanti gitu. Ada pertandingan ya menuju ke 17-an kan, ada voli, ada sepak bola, ayah ngabuskan belut kaboto mah. Benang ke botol, kalau belut mah ditangkep ya, tapi kalau yang masukin ke botol mah biasanya paku yang dijarumin, makan kerupuk lah, lomba apalah itu, sahabat Suara, yang macam-macam itu. Dengan nanti insya Allah nih ya menangnya Indonesia melawan Timor Leste di Asian Cup ya, semoga ini bisa jadi penyemangat buat kalian juga meraih prestasi. Kalau anak aku mah gini bilangnya, Bu, aku gak sabar mau bulan Agustus. Kenapa? Pengen ngumpulin piala. Cina ada. Emang lombanya teh apa? Lucu-lucu. Lomba kelereng. Lombanya teh nukar itu gini kan, sahabat Soraya. Tuh anak kecil aja happy, apalagi kita orang dewasa ya, yang mungkin juga memenangkan sesuatu dalam berkompetisi gitu ya, sahabat Sora. Apalagi Timnas Indonesia ya. Berapa menit lagi, Ndra? Waktu, Ndra? Udah habis? Yes! Gokil ya. Berarti kalau gitu status Indonesia sekarang gimana? Timnas masih terus berapa lagi? 2 pertandingan lagi ya. Indonesia. Gas ya. Congratulations Indonesian team sekali lagi. Nanti kita lanjut ke Persib ya jam 7.30. Edan euy. Terbola-bola weekendku. Yuk kita gaskan nonton Persib selanjutnya, sahabat Suara, yang akan ditayangkan di Indosiar dan juga video.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Guys, minggu ini kumpul di mana?
2: Terserah deh.
1: Aku sih ikut aja.
2: Yang penting makan enak.
1: Tapi makan apa?
2: Pengen Asian food dong.
1: All you can eat please.
2: Gue sih yang penting tempatnya bersih dan nyaman.
1: Kalau satu grup maunya beda-beda, berarti waktunya ke Asian Food Market Sunday Brunch di The Papandayan Hotel. Nikmati menu all you can eat dengan beragam pilihan menu Asian, mulai dari Yong Tau Fu, Dim Sum, Ramen, Sushi, Indian Cuisine, Sate, hingga aneka dessert favorit. Menu berganti setiap minggunya, jadi selalu ada alasan baru untuk kembali bersama keluarga, sahabat, atau komunitas Anda. Asian Food Market Sunday Brunch di Pago Restaurant setiap minggu pukul 12 siang hingga 4 sore. Hanya Rp250.000 net per orang. Dapatkan promo buy 4 get 5. Untuk reservasi WhatsApp ke 0811 2232 392 atau follow Instagram @pagorestaurant dan @thepapandayan. Asian Food Market, curated Asian flavors and beyond.
3: Jadilah Gen Z yang selalu on the go dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara.
2: Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi fiber to the home untuk pengguna personal dengan harga terjangkau. Mulai dari Rp290.000 dengan kecepatan 100 Mbps.
3: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Selamat malam Puri Indah Mall. Mana suaranya pengunjung sekalian? Kembali di Indoakustik by Iswara X JBL Voice Hunt bersama saya Beryl Rasan Davi selaku MC hari ini. Sapa-sapa dulu yang di depan. Halo kakak-kakak, apa kabar? Jadi teman-teman mau ngingetin sekali lagi, Grand Final JBL Voice Hunt itu akan ada di tanggal 2 Agustus hari Minggu. Lokasinya tetap ada di Puri Indah Mall dan ini gratis untuk umum. Jadi mungkin teman-teman disuruh pulang, udah ada suaranya. Teng teng teng. Ah. Oh, belum. Oke. Okay. Jadi teman-teman, aku juga pengen menyapa sahabat suara yang lagi dengerin di mobil. Selamat malam dan selamat sore juga. Aku enggak tahu nih tayangnya akan kapan di radio, tapi aku pengen ngucapin selamat mendengarkan interview aku bersama guestar yang akan tampil di malam hari ini. Ada Ranger dan juga Wayang. Tepuk tangan sekali lagi buat dua guestar akan tampil. Dan nanti semuanya Puri Indah Mall, kita akan karaoke bareng. Setuju? Iya. Ada kereta guys, mau pulang dulu gua rasanya.
1: Oke.
0: Ini kan kita ini kan sedang ada di fase, mungkin buat teman-teman yang masih muda, sahabat suara ini fase mencari jati diri. Jadi mungkin kayak Adam pernah ngalamin fase ketika hidup lagi berat-beratnya, banyak tekanan, masih ragu, tapi kita cuma bisa bilang, ya udah enggak apa-apa, jalanin dulu aja, iya kan? Betul? Betul. Kamu mau cerita gak sama aku nanti di atas mau? Oh, mau katanya. Oh nanti aja. Oke. Nah kalimat sederhana yang kayak tadi aku bilang, jalanin dulu aja, bertahan dulu aja, itu diwakili oleh Ranger lewat EP terbaru mereka, judulnya Masa Depan Kita. Selamat untuk Ranger atas EP barunya, Masa Depan Kita. Gokil. Ini dulunya sebenarnya Ranger ini kan namanya R-A-N-G-R sekarang. Dulunya tuh ada R-A-N-G-E-R. Nah itu ada perubahan nama guys. Dan selain perubahan nama tersebut, Ranger juga ada single andalan judulnya Bertahanlah. Ini bicara soal perjuangan, harapan, ya pokoknya garis besarnya anak-anak muda lah yang lagi nyari jati dirinya lewat permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh kita semua. Jadi biar lebih dive deep, get into lagu-lagu mereka dari Ranger ini, aku akan memanggil langsung kepada Ranger untuk ngobrol-ngobrol sama aku di atas panggung. Ladies and gentlemen, please welcome, this is Ranger. Ini sekarang kita kenalan ya penonton ya, boleh nih mampir-mampir. Ini buat yang lagi labil-labil ya kan, yang oh iya mungkin bapak-bapak, ibu-ibu yang kayak, duh anak aku udah mulai gede lagi nyari jati diri. Nah nih om, tante nih, lihat nih obrolan kita nih. Halo mas. Memang. Ngolah dulu, memang. Makin tegap, makin gagah, makin sehat lah. Silakan duduk.
2: Kita di sofa nih.
0: Kita di sofa. Masnya di sofa. Aku di sini aja. Aku drummer soalnya. Ini kan kursi drum. Ini berdua aja.
2: Berdua.
0: Aja. Mungkin boleh kenalan semua teman-teman di Puri Indah Mall ini.
3: Okay, halo JBL, JBL Han Voice, dan selamat sore di pengunjungnya hari di Mall Puri Indah.
0: Puri Indah Mall.
3: Kenalin kita Ranger, ada gue Lingga di vokal, synthesizer, juga
0: Dias
3: gitar.
0: Gitar. Ini berdua aja berarti ya?
3: Berdua aja.
0: Oke. Okay. Ini banyak yang nanya soal perubahan nama.
3: Oke.
0: Okay. Orang kalau ganti nama tuh misalkan kayak aku gitu, misalkan aku bikin band namanya Beryl Band gitu ya. Terus aku ganti jadi Agus Band. Gantinya tuh senama-namanya gitu ganti. Tapi kenapa dari Ranger yang R-A-N-G-E-R, E-nya dihilangin? Nah itu coba bisa jelasin tuh.
3: Oke. Okay. Kalau ngomongin nama pasti bicaranya adalah brand. Nah jadi ya, kayak JBL kan kita udah denger dari lama ya
0: Mas. Wih, Beryl. Sumpah speaker kita JBL semua. Top. Di rumah.
3: Besok resign nih kita.
0: Iya dong, bisa aja nih Mas.
3: Jadi ketika bicara brand ya pasti kan itu yang paling penting.
0: Ya.
3: So karena ini band, tadi kita bicara brand, kalau misalnya ganti nama, usualnya kan orang bubur merah, bubur putih, atau enggak penetapan pengadilan kalau hari ini kan.
0: Waduh,
3: berat. Nah, tapi kalau misalnya band, kita bicaranya adalah bagaimana kita ngubah nama untuk rebrand, untuk bicara reputasi yang baru, image yang baru, seperti itu.
0: Nah, kenapa? Nah, kalau misalkan menilai tujuannya adalah untuk reputasi yang baru gitu ya, untuk eskalasi gitu secara reputasi. Kenapa jadi Ranger? Maksudnya apakah sekarang kan judul lagu kan ada yang caps lock semua, iya gak sih, yeah, di Spotify, yeah, yeah, gitu-gitu, yeah, yeah, kan. Itu gimana?
3: Termasuk band kita juga caps lock semua, Mas.
0: Benar, benar. Lagu-lagunya Rich Brian tuh, yeah. Nicky gitu-gitu kan rata-rata caps lock. Kenapa? Ada pertimbangan kah?
3: Iya, balik lagi ketika konteksnya tadi kita rubah karena ini adalah band, juga kita juga benar-benar eksperimen secara musik, dan dari awalnya ada beberapa orang sampai jadinya dua orang. Jadinya kita rebrandnya buat jadi Ranger.
0: Bukan ke kita ke Gunung Kawi aja gitu,
3: kali enggak. Pesugihan itu nanti.
0: Enggak, ya enggak ada kayak gitu. Berarti sekarang kalau misalnya dibilang Ranger ini punya warna lebih ke alternatif rock.
3: Alternatif rock.
0: Yang terbilang atmosferik lah. Nah, kalau dibandingin sama karya-karyanya Ranger yang sebelumnya gitu, bagian mana yang paling kerasa ini kayaknya kita banget deh, Ranger banget deh.
1: Kita lebih nguatin di lirik lagu.
0: Yes.
1: Terus kesenangan musik lebih explore gitu, lebih bereksplor aja. Kita mau ngaransemen atau ada ide-ide apa yang baru, ya kita explore di situ gitu.
0: Nyari idenya biasanya dari mana-mana aja, Mas? Maksudnya apakah
1: idenya dari, ya kadang kehidupan sehari-hari.
0: Oh, relate gitu, sama kehidupan relate sehari-hari aja. Coba mention kehidupan sehari-hari yang masih ada di kepala yang relate sama beberapa lagu dari Ranger, misalkan apa?
3: Sederhananya ya,
0: keluarga atau gimana
3: gitu. Keluarga, BBM naik.
0: Ah.
3: 17 listrik ya? Susah.
0: Hah?
3: Listrik susah.
0: Listrik susah.
3: Pemadaman ya enggak sih? Kena sih enggak? Kemarin kena enggak, Mas Bedo?
0: Enggak. Aku kan papi kan punya tambang.
1: Sebagai
0: kawan. Aku enggak ngerasain listrik-listrik itu mati enggak?
3: Enggak
0: ngerasain banget.
3: Atau enggak listrik tweet gitu kan.
0: Baru semalam.
3: Baru semalam.
0: Token kok sisa 15 ya? Gitu. Biasanya 80 tapi indeks ekonomi token 10. Ingat enggak token listrik kalian berapa terakhir? Yang pakai token, angkat tangan yang pakai token. Oh, enggak ada, orang have semua.
3: Orang have. Dan mudah-mudahan semuanya rezeki lancar.
0: Amin, amin. Pokoknya semoga Iswara sama JBL makin sukses. Amin.
3: Amin.
0: Semoga acara nih lanjut terus, amin. Lanjut. Ini acara pertama loh, Mas.
3: Iya dong.
0: Iya. Ranger abis mampir ke Iswara kemarin ya?
3: Iya.
0: Iya, gimana? Mampir-mampir ke Iswara seru enggak?
3: Seru banget. Dan pasti ada MD kenamaan yang kece banget. Enggak berita halo.
0: Kalau di film Avatar, ini Aang-nya.
1: Oh.
0: Aang.
1: Tokoh utama ya?
0: Tokoh utama.
3: Center legend. Dari segala center.
0: Zap, itu.
3: Paprika. Sebagai daripada sebagai gitu ya?
0: Iya, sebagai daripada sebagai. Kepada YTH, nah itu.
3: YTH ya, yang mulia juga ya?
0: Yang mulia semuanya lah. Pokoknya kalau di pidato-pidato sekolahan, paling atas nama beliau. Atas. Kepsek Prita, itu. Tapi aku mau ngucapin selamat sekali lagi buat Ranger atas EP terbarunya. Masa depan kita, tepuk tangan untuk EP terbaru. Sudah available di semua music platform ya?
3: Sudah ada di semua music platform. Bisa didengerin, paling banyak kan ya kita nggak jualan lah ya, pokoknya di semua digital streaming semua ada.
0: Iya, atau kalau mau lebih simple dengerin suara aja,
3: itu yang paling penting.
0: Kalau di rumah nyetel radio, dengerinnya speakernya pakai apa sih?
3: JBL.
0: Ah, itu
3: bagi. tapi serius bluetooth speaker gue semuanya JBL.
0: serius
3: semuanya JBL
0: dan bagus kan, Mas?
3: Bagus.
0: Apa yang lo rasain dari pakai JBL?
3: Ya soundnya jernih, bassnya oke.
0: Iya. Dijual nggak? Aku mau beli dong, aku bayarin.
3: Ntar ya, belum sign.
0: Oh ya. Oke, kita ngobrolin soal EP terbaru dari Ranger, masa depan kita. Boleh dijelasin tentang apa sih ini?
3: Bicara masa depan kita ini kan tadi balik lagi karena kita konteksnya bicara kehidupan, kita bicara journey, bicara perjuangan semuanya. Makanya kita bicara adalah masa depan kita yang lebih proper, lebih baik lagi. Dan tentu sebetulnya ini bocoran juga, dan khusus di suara nih kita ada bocoran mau bawain satu lagu yang kita mau rilis bulan depan gitu. Jadi masa depan kita tuh nanti akan journey-nya masuk ke menuju dunia baru.
0: Oh, kayak universe baru.
3: Jadi gitu. Sustain sih sebetulnya. Kita bikin cerita sih sebetulnya.
0: Ini ini akan dibawain. Kapan dibawainnya?
3: Di sini nih.
0: Di sini, abis ini.
3: MD kenamaan kita.
0: Exclusively di Puri Indah Mall. Tepuk tangan buat Ranger. Exclusively di Puri Indah Mall. Output speakernya JBL. Tepuk tangan buat JBL. Gokil. Gokil JBL. Gue baru pertama kali loh, Mas. MC.
3: Oh gitu.
0: Maksudnya MC
3: pakai soundnya JBL gitu. Enak banget ya.
0: Enak ih.
3: Tadi dari situ dengar suara Mas Beryl juga clear banget.
0: Kayak suara ganteng-ganteng gimana ya, gitu ya.
3: Tinggal nanti kan denger yang curhat ya.
0: Iya, nanti ada. Aku tunggu ya. Bohong, katanya bohong. Oke, abis ini bakal bawain beberapa lagu, Mas. Abis ini mau bawain?
3: Empat lagu.
0: Empat lagu.
3: Empat lagu.
0: Oke. Dan aku juga pengen ngucapin selamat datang di Indoakustik X JBL Voice Hunt. Untuk kamu yang lagi dengerin di mobil, yang lagi dengerin di rumah lewat aplikasi atau website, atau mungkin dari radio mobil ya, di Suara 101,4 FM. Jadi kita ngobrol-ngobrolnya tadi udah, tapi teman-teman sekarang bisa menyaksikan langsung penampilan dari Ranger dan juga EP terbarunya Masa Depan Kita. Jadi Puri Indah Mall dan sahabat Suara di Mobil, mari kita sambut, ini dia.

mimpi. Selamat sore Purinomo, selamat sore JBL Voice Hunt dan juga Indokustik Iswara Radio. Selamat sore Kakak Prita dan semuanya. Tadi lagu Amin Pen, siapa yang lagi Amin Pen? Ada yang lagi patah hati? Ah, di lagu berikutnya kita mau ngobrolin Bertahanlah. Bertahan ini sebagai single pertama kita. Kenapa Bertahanlah? Karena memang waktu itu kita momennya menghadapi momen yang religi ya. Tapi ini juga bisa mewakili semua hal. Ketika konteksnya kalau gimana tadi ya, listrik mati, BBM mahal lagi semuanya, apa PHK dan lain-lain, apapun ceritanya bahwa dan apapun background semua pengunjung yang ada di sini, selalu percaya bahwa Tuhan tidak akan memberikan beban di luar kemampuan umatnya. Bertahanlah.

0: kawasan mata air alami.
1: Kalau kamu lagi nyari karya lokal yang melengkapi gaya kamu sehari-hari, langsung aja datang ke Lokalis. Lokalis merupakan persembahan dari Market and Museum yang menghadirkan perayaan kreativitas lokal dan tempat berkumpulnya brand-brand Indonesia, baik yang sedang berkembang maupun yang telah dikenal luas, untuk memperkenalkan karya terbaik mereka kepada masyarakat. Ada lebih dari 140 brand pilihan yang menawarkan beragam kategori, mulai dari fashion, aksesoris, kecantikan, home living, lifestyle, produk anak, hingga kuliner lokal. Pokoknya, setiap sudut Lokalis akan menghadirkan pengalaman baru yang layak untuk dijelajahi. Yuk, bergabung selama 4 hari penuh untuk berbelanja, menemukan inspirasi, dan merayakan kreativitas brand-brand lokal Indonesia. Lokalis akan berlangsung dari 30 Juli sampai dengan 2 Agustus 2026 dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam di Lippo Mall Kemang. Dan acara ini gratis. Jangan lupa juga follow sosial media @marketmuseum untuk tahu update terbarunya.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara, memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

Oke, okay, tadi udah ngobrol-ngobrol sama Ranger, teman-teman Purindah Mall. Aku pengen ini dong bikin sapaan khas Purindah Mall. Jadi kalau misalkan aku bilang Purindah Mall mana suaranya, teman-teman bilang Purindah Mall, au gitu ya. Purindah au gitu ya. Nggak jadi deh, gue merasa nggak pede barusan. Kita tarik lagi aja jokes itu. Teman-teman akan menyaksikan penampilan dari Ranger dan juga EP terbarunya Masa Depan Kita. Dan nanti selain ini aku juga masih ngobrol-ngobrol sama tamu kita yang selanjutnya. Mungkin warga-warga yang gimana ya ngomongnya ya. Ini tuh sebenarnya sebuah band yang pada era, nggak usah kagak nggak gitu. Mungkin teman-teman di sini tahu salah satu lagu dari beberapa lagu dari band yang akan tampil setelah Ranger. Tapi nanti aku revealnya nanti siapakah band tersebut. Ya di poster juga udah ada sih. Ada special performance dari Wayang. Tepuk tangan buat Wayang sekali lagi. Dongeng sebelum tidur, tahu gue. Nanti kita akan nyanyi bareng. Dan setelah penampilan dari Wayang juga ada karaoke party eksklusif untuk Puri Indah Mall. Dan jangan lupa teman-teman tanggal 2 nanti, tanggal 2 Agustus datang ke Puri Indah Mall karena ada Grand Final JBL Voice Hunt. Buat yang bertanya-tanya JBL Voice Hunt itu apa sih? Ini tuh kompetisi bernyanyi gitu teman-teman, yang diselenggarakan oleh JBL Entertainment. Ini wadah untuk penyanyi-penyanyi yang gifted atau berbakat ya, nanti siapa tahu bisa jadi bintang selanjutnya gitu. Dan tentunya ini berkolaborasi sama Iswara 101,4 FM Iswara Jakarta, suara warga Indonesia. Dan eventnya gratis ya teman-teman ya. Boleh semuanya yang di pojok-pojok merapat, kita akan nyanyi bareng sama Ranger. Penasaran juga sama EP terbarunya Masa Depan Kita yang bercerita soal masa depan kita tuh gimana sih sebenarnya nanti? Apakah ada sesuatu yang bisa kita jumpa yang mungkin kita tidak pernah expect dari awal? Langsung saja abis ini buat teman-teman yang lagi di mobil juga. Ini BTW ini siarannya juga kita siarkan langsung di 101,4 FM ya. Bisa didengarkan di website atau di TikTok iswara.network. Dan juga langsung dari radio-radio kesayangan kalian di mobil, di motor, di Harley mungkin ada radionya, bisa langsung didengar. Ranger sudah siap? Oke. Aku mau absen sekali lagi. Purindah Mall mana suaranya? Kurang kencang. Purindah Mall mana suaranya? Kedengeran sampai pojok loh JBL suara. Sampai atas. Halo. Woi, baru pulang sekolah langsung ke Purindah Mall nonton JBL Voice Hunt. Gokil. SMA mana, Bro? SMA mana? Oh, enggak sekolah. Ah, bolos. Dia rela bolos sekolah demi nonton JBL Voice Hunt sama Iswara. Gokil, gokil, gokil. Nanti semuanya merapat ya, Di. Kabur. Emang gue copet. Bukan ya, di Purindah Mall ini. Ini Purindah Mall ini tempat nongkrong kita dari dulu. Tepuk tangan sekali lagi buat Purindah Mall. Gokil. Udah. Oke, teman-teman. Purindah Mall sekali lagi. Mari kita sambut. Ini dia penampilan dari Ranger.

0: kita dari Anjar. Thank you.
1: Jebel.
2: Nongkrong bareng Beril Rasandavi.
3: Northstar Entertainment mempersembahkan konser 30 tahun Project Pop. Forever Young, Forever Fun. 30 tahun berkarya, menghadirkan tawa dan menemani begitu banyak cerita. Saatnya merayakan semuanya bersama Project Pop dalam satu konser penuh nostalgia, lagu-lagu hits, dan momen tak terlupakan. Catat tanggalnya, 8 Agustus 2026 di Tennis Indoor Senayan, Jakarta. Dapatkan tiketnya sekarang juga hanya di loket.com. Jangan sampai kehabisan ya. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram @northstarentertainment.id dan

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: salam sekali lagi buat Ranger. Abang-abang izin motong ya, abang-abang ya. Itu tadi lagu judulnya Bertahanlah. Ini ngobrol-ngobrol sedikit. Aku belum kenalan sama drummernya, Mas.
1: Halo, Mas.
0: Beril.
1: Aldi, mana?
0: Aldi. Mas. Mas. Mas Denny bukan? Ojo, manggilnya Jonathan, oke. Okay. Abang-abang, ini kan Bertahanlah ini kan jadi single jagoan lah di EP ini gitu ya.
2: Yes.
0: Kalau boleh jujur nih dari Mas Dia sama Mas Lingga, Bertahanlah ini tuh cocok didengerin pas lagi ngapain? Pas lagi galau kah? Atau pas lagi capek hidup? Atau mungkin pas lagi butuh semangat? Dari Mas Dia dulu deh.
2: Bisa juga lagi nyari inspirasi.
0: Nyari inspirasi. Itu,
2: sambil nyantai. Memotivasi aja. Memotivasi diri aja.
0: Gitu. Lagi sambil nyari inspirasi. Nyantai, sambil nyantai. Ngeteh. Oh deh, seru sih. Ngeteh di tribun stadion gitu ya.
2: Itu harus.
0: Oh iya, stadion balapan anjing tuh ada. Stadion balapan anjing di rumah. Kalau Mas Lingga, ini lagu Bertahanlah. Tadi kan aku lihat alunannya tuh zen gitulah, tenang okay. Lah gitu aku dengernya. Teman-teman juga tadi dengerinnya sambil dengan kualitas audio dari JBL. Kalau dari Mas Lingga, ini lagu cocok didengernya pas lagi ngapain?
2: Bertahanlah itu cocok buat kapanpun juga sih, tapi paling utama sih saat ngerasa down. Saat ngerasa sendiri, saat ngerasa susah, saat ngerasa kok beban gini banget ya gitu. Gue bisa gak ya ngadepin ini semua? Percaya Tuhan gak akan kasih beban di luar kemampuan umatnya.
0: Betul, setuju.
2: Siapapun itu.
0: Setuju, setuju. Jadi kalau misalnya bertanya-tanya nanti, kok gue tuh beban banyak banget sih? Percayalah Tuhan punya rencana sebenarnya. Yeah. Itu dia. Ini lagu ini ceritanya tentang bertahan ngadepin tekanan, keraguan gitu ya. Menurut kalian tantangan terbesar yang paling relate sama Gen Z itu apa sih? Gen Z kan dikit-dikit update status di threads. Masalahnya banyak banget, diselingkuhin sama pasangan.
2: Au.
0: Siapa di sini ada yang habis ditinggal sama pasangannya?
2: Itu curhatan lu deh, Mas.
0: Bukan.
2: Oh, bukan.
0: Saya udah nikah, Mas.
2: Oh.
0: Nikah. Itu saya udah lewat jauh-jauh itu. Iya. Tapi gimana ya? Tantangan terbesar yang paling relate sama Gen Z?
2: Kalau saya sih nggak setuju kalau misalnya Gen Z itu fragile atau apa, enggak kok. Cuma mungkin caranya memang demikian. Artinya meluapkan ekspresi tadi kesalnya ataupun apapun itu yang dihadapin. Karena sarananya ada sih, sarananya mendukung kan, medsosnya ada, semuanya ada.
0: Iya.
2: Beda sama milenial kan gitu. Jadi itu no worries. Yang penting apapun yang terjadi ya lu hadapi. Dengerin lagu Bertahanlah,
0: Ren. Dengerin lagu Bertahanlah biar makin zen, biar makin tenang. Betul. Gitu ya, biar tahu jawabannya
2: aura
0: apa.
2: Aura positif.
0: Mas Dias, tantangan, nih Mas kalau misalnya lihat Gen Z-Gen Z, tantangan yang paling relate tuh apa sih sebenarnya? Buat Gen Z-Gen Z di sini tuh kan ada, termasuk saya juga.
2: Tantangannya sih lebih ke ngeredap ego sih.
0: Ego?
2: Ego. Jadi dia, kita kan orang yang saling bekerja sama. Boleh sih, individu atau lebih memperlebar kreativitas nggak apa-apa.
0: Nggak apa-apa.
2: Tapi harus kerjasamanya harus lebih.
0: Kerjasama dalam artian mungkin ajak teman-teman lainnya untuk bikin project.
2: Kan sekarang kan gara-gara gadget kita masing-masing.
0: Iya, benar. Nunduk semua.
2: Kalau misalnya bareng-bareng kan lebih.
0: Iya.
2: Lebih top lah.
0: Nongkrong. Kayak anak-anak kuliahan zaman dulu kan kosan kan kalau di kos pasti kan bergaul, rame ngopi.
2: Acara bola tuh, nonton bola gitu
0: acara,
2: kan.
0: Acara bola kok gini, Mas? Ini tinju deh kayaknya, Mas. Oke, aku pengen nanya dari Ranger ini sedikit games deh, pengen ngajakin beberapa personil. Aku pengen nanya ini personilnya kalau latihan bareng semua kah?
2: Bareng dong.
0: Bareng. Oke. Okay. Aku pengen ngajakin personil di sini saling tunjuk-menunjuk. Ini ada beberapa pertanyaan yang teman-teman boleh tunjuk. Siapakah yang ini? Aku hitung sampai 3. Teman-teman langsung jawab ya. Langsung tunjuk. Gitu ya. Siap pertanyaan pertama. Kita akan main games. Siapakah dia? Dari personil Rangers. Siapakah? Tunggu hitungan ketiga ya. Siapakah personil band yang paling ngaret? 1, 2, 3. Zam. Masa lo nunjuk Mas Dias. Semua mengarah ke abang yang satu ini. Kenapa bang? Kok sering telat? Oh langsung klarifikasi dari orangnya aja.
3: Ini kan tadi
2: lu.
0: Oh
2: saya ya?
3: Iya.
2: Gak sadar Mas. Gak sadar ngaret. Kadang-kadang lupa. Ya bukan. Iya jam di rumah ngaco soalnya. Lebih 10 menit.
0: Kalau lebih 10 menit berarti Iya sih, telatnya 10 menit 10 menitan. Oke, pertanyaan selanjutnya. Kita semua butuh makan, setuju?
2: Setuju.
0: Siapakah personil band yang paling ribet kalau milih makan? Itu orang ketiga dulu. Satu, dua, tiga. Lu semua bang, kayaknya bang. Dari pandangan lu Mas Lingga, dia tuh kalau ribet milih makan tuh gimana sih?
2: Sebenarnya kalaupun ribet, ribet milihnya. Tapi kalau udah ada makanan semua disikat.
0: Oh, gua ngerti.
2: Yang kalau milih ribet.
0: Milih ribet.
2: Apa ya, apa ya? Tapi kalau udah ada semua disikat.
0: Oh, lapar mata atau picky aja kali ya, picky ya.
2: Yeah. Kalau disuruh milih susah.
0: Kayaknya ini enak deh.
2: Yang berusaha baik ini kalau disuruh milih susah.
0: Ah, gimana dari lu bang?
1: Enggak mas. Picky aja. Enggak sih. Alingga lebih ribet kayaknya.
0: Ya, jadi kita akan menyaksikan langsung perpecahan band Ranger di panggung ini ya. Eksklusif. Oke, dua pertanyaan terakhir. Siapakah, itu yang ketiga dulu ya, baru nunjuk ya. Siapakah personil band yang paling perfeksionis? Satu, dua, tiga. Zap, Mas Lingga. Perfeksionisnya dalam hal apa Mas Lingga?
2: Perfeksionis, ya dalam hal baik pasti ya.
0: Betul.
2: Dalam hal baik ya, berkarya, bekerja, semuanya perfeksionis.
0: Zodiaknya Virgo ya?
2: Scorpio.
0: Oh Scorpio, cowok Scorpio. Ya oke, okay. Pertanyaan terakhir. Siapakah personil band yang paling berisik? Satu, dua, tiga. Dah, udah telat, ribet milih makan, berisik lagi. Klarifikasi.
1: Karena main drum mas, telinga kan jadi agak sumpel ya. Biasa seringan berisik main drum, jadi ngomong agak berisik.
0: Harus rame kupingnya ya, jadi mulutnya juga jadi berisik. Oke, itu sedikit pertanyaan dan main games bareng Ranger. Tepuk tangan sekali lagi buat Ranger teman-teman. Dan untuk sahabat suara yang dengar aku ngobrol-ngobrol sama Rangers di radio, kita akan balik lagi nanti dan aku bakal ngobrol-ngobrol dan karaokean bareng sama Wayang. Nanti ada penampilan dari Wayang juga dan ada spesial karaoke dari aku. Kita akan lanjut ke JBL Voice Hunt X Indokustik by Iswara. Ladies and gentlemen, please welcome, this is Ranger.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Selamat malam Puri Indah Mall. Mana suaranya pengunjung sekalian? Kembali di Indoakustik by Iswara X JBL Voice Hunt bersama saya Beryl Rasan Davi selaku MC hari ini. Sapa-sapa dulu yang di depan. Halo kakak-kakak, apa kabar? Halo kakak-kakak yang jaga booth, apa kabar? Wih gokil, apa tuh mas? Speaker JBL, gokil. Kapan lagi pengunjung Purindah Mall mendengarkan suara saya menggelegar dari output speaker JBL kesukaan kita semua. Teman-teman, sekali lagi perkenalan, nama saya Beryl Rasandavi, penyiar e-suara yang dulunya e-radio. Mungkin teman-teman taunya e-radio ya. Saya penyiar malamnya. Dan aku juga pengen menyapa sahabat suara yang lagi denger di radio. Halo Diamond, wede. Kalau emas Diamond & Co aja, tuh kan. Tiba-tiba iklan tuh. Oke, teman-teman, aku juga pengen nyapa sahabat suara yang lagi di mobil. Aku pengen ini dulu deh, pengen kalau penyiar nyebutnya top of the hour, sapa-sapa penyiar apa sapa-sapa pendengar dulu. 101,4 FM Iswara Jakarta, suara warga Indonesia, barengan sama Beryl di sini live from Puri Indah Mall. Mana suara sekali lagi? Kalau tadi kita udah ngobrol-ngobrol sama Ranger mengenai EP terbarunya, judulnya Masa Depan Kita. Setelah ini aku bakal ngobrol-ngobrol nih sahabat suara sama salah satu band legendaris ini, tapi dengan beberapa wajah baru yang ada di personilnya. Mungkin dulu tidurnya ditemenin sama lagu dongeng, dongeng sebelum tidur. Nah, mungkin tahu nadanya. Bapak tahu? Tahu playlistnya zaman dulu nih, ya enggak? Atau mungkin lihat Adinia Wirasti jalan nyeker di gang, video klipnya apa? Video klipnya Wayang yang Tak Selamanya. Nah, aku bakal ngobrol sama Wayang selengkapnya biar lebih dalam lagi. Mari kita sambut teman-teman Purindah Mall dan juga yang lagi dengerin di radio. Ini dia Wayang. Teman-teman, beri tepuk tangan untuk Wayang di malam hari ini. Legend satu ini memang. Silakan mas sambil dites mic-nya, boleh halo. Perkenalan.
3: Halo, saya Oji, masih di Wayang.
2: Oke, mas Oji.
3: Pemain bass.
2: Ini sungkem dulu mas saya ya. Mah gila, jadi gak enak nih sungkem dulu. Kakak silakan.
4: Iya, aku Taurin di vokal.
2: Kakak ada nama panggilan ya. Gaulnya lah, mas. Panggilan tongkrongan gitu. Urin gitu enggak? Ya. Atau tahu
4: maksud namanya Taurin enggak?
2: Hah?
4: Taurin enggak?
2: Taurin enggak?
4: Enggak. Enggak, ya udah ini.
2: Oh, aku bingung. Enggak, maksudnya aku kira dari Taurin ada panggilan umumnya gitu. Taurin aja.
4: Iya.
2: Silakan kakakku yang
5: Ilham gitar.
2: Wah, Mas Ilham ini skena sekali topinya ya, Mas ya.
6: Enggak, jangan.
2: Enggak usah dikiri-kiri tawarin orang, Mas. Ntar topinya enggak ada. Silakan, Mas.
7: Saya Farid, main drum.
2: Oke, wih gokil nih juga skena nih pakai kupluk-kupluk ini. Oke, Wayang setelah sekian tahun dari 95 ya kakak-kakakku ya.
7: Ya, 95.
2: Iya, yeah. Akhirnya
7: 95 itu lahirnya, rilisnya itu album pertama itu 97.
2: Album pertama 97.
7: Iya, Damai.
2: Tahun depannya aku lahir.
7: Begitu.
2: 98.

0: barengan sama kerusuhan ya.
1: Iya iya. Dulu bokap pas mau ke rumah sakit dikejar-kejar polisi dulu sempat ya. Enggak jadi cerita soal gua. Dan di tahun 2026 wayang comeback dengan wajah-wajah baru. Boleh dong nanya, mungkin siapapun bisa jawab. Kenapa memutuskan di tahun 2020 ini akhirnya kita lahirkan wayang lagi deh gitu.
0: Nah ini untuk pertanyaan ini
2: Kakak Urin nih.
1: Kakak Urin
2: jawabannya. Aku sih.
1: Kakak tahu. Kakak Urin.
2: Tahu iya. Kalau Urin kayaknya gimana ya?
1: Aneh ya. Kayak Jepang gitu ya.
0: Urin. Kalau Urin tuh kayak di situ tuh Jakarta Barat.
2: Apa?
1: Apa?
0: Pesing. Jalan Pesing namanya.
1: Oh, ada Jalan Pesing. Oh, warga Jakbar nih.
0: Jakbar. Cuma dia yang tahu.
1: Iya. Iya. Lo tinggal di Jakbar, Mas?
0: Iya.
1: Oh. Di sini dekat tetangga. Kakak dari mana? Kakak Urin.
2: Bekasi.
1: Oh. Jam 10 pulang, udah macet ya.
2: Oh iya. Apa nih tadi yang mutus?
1: Kenapa 2026 jadi tahun comebacknya wayang?
2: Kenapa aku? Kamu dong, kepala suku.
1: Ya, atau kan gue aja deh, gak apa-apa deh.
2: Iya.
0: Kenapa comeback?
1: Iya, Mas Oji.
0: Karena gini, di tahun 2025 sempat rilis, kita single. Karena tinggal Oji sama vokalis yang lama. Sebelumnya kan ada Gilang, drummer ya. Terus Andri, Oji, Yudi. Dulu kan ikonnya itu wayang sang drummer.
1: Betul.
0: Drummer cilik. Lalu setelah berproses sampai 8 album di tahun 2009. Sempat lama hiatus, kalau kata anak sekarang.
1: Hiatus, bener.
0: Terus 2025 keluar rilis single, tapi memang terlalu lama tidur jadi gak kedengeran. Gitu.
1: Ketiduran lama banget.
0: Iya.
1: Gak pakai alarm memang bangunnya.
0: Di awal 2026 tinggal Oji sendiri.
1: Oke. Okay.
0: Lalu bundanya wayang itu mamahnya Gilang dan Mas Adri.
1: Iya.
0: Itu kita wayang harus tetap ada nih Ji gitu. Gimana caranya wayang harus tetap hadir. Lalu kita seleksi lah audisi kecil-kecilan, silaturahmi lah. Gitu. Panggil lah si Mbak Taurin ini, terus ada Mas Farid dan Silham.
1: Iya. Mas Silham mirip ini deh. Mirip apa? Influencer Bandung yang ngomong kenapa Bandung, tahu nggak? Kenapa Bandung? Ntar deh.
2: Pokoknya, ntar cari ya, cari.
1: Mas Farid, mirip Kiki Ucup deh. Pesta Pora gimana nih?
0: aman.
1: Oke, akhirnya memutuskan untuk, sorry, tadi Mas Oji sempat mention ada ibaratnya kayak apa ya namanya, seleksi kecil-kecilan.
0: Iya.
1: Untuk mencari personil baru.
0: Mencari personil baru.
1: Oke. Okay. Kira-kira saat itu gimana? Kondisinya seperti apa?
0: Ya karena tinggal dia sendiri ya sebagai personil. Di backup sama bundanya wayang yang melahirkan wayang gitu. Dan wayang harus tetap ada. Akhirnya kita cari personil yang baru. Ketemunya Mbak Taurin, Mas Farid sama Mas Ilham gitu. Di bulan awal tahun Januari 2026 kita kumpul brainstorming di situ, lalu di Februari kita rekaman. Di bulan April kita rilis single.
1: Oke. Aku penasaran gimana caranya Mas Mas Oji ini explore atau mencari-cari personil terbarunya gitu ya, apakah dari teman atau gimana. Tapi sahabat suara, kita akan kembali setelah beberapa hit. So stay tune on 101.4 FM Is Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Nah tadi buat di radio Mas, ini kita siaran di radio juga.
2: Iya.
1: Udah bisa mulai lagi Agoy. Oke. Mas Oji
0: langsung.
1: Ini kita kembali lagi bersama wayang. Tadi gimana proses seleksinya Mas? Pengen tahu dong aku.
0: Iya, dari teman. Nah, kebetulan juga ada di sini nih sebagai sound engineer.
2: Temennya ada di sini.
0: Kasih referensi. Gue ada teman nih vokalis, coba deh gitu. Dan datang Mbak Taurin sama Mas Farid. Langsung datang rombongan, terus udah kita jamming. Enggak lama langsung masukin grup WhatsApp.
1: Grup WhatsApp. Aku boleh join enggak grup WhatsApp-nya? Ngapain gue join? Tapi gimana dari teman-teman Mas Farid, Mas Ilham, Pak Taurin, chemistry yang terbentuk seperti apa? Udah apakah langsung awal langsung akrab atau gimana kondisinya saat itu? Boleh dari Kak Taurin dulu?
2: Kalau awal-awal ketemu sih ya kan, namanya orang kan kalau ketemu sama orang yang baru kan, emang sebelumnya aku enggak kenal ya. Enggak kenal sama Mas Oji gitu, enggak kenal sama wayang gitu, personil wayang. Pas ketemu ya kita
0: kenal katanya tapi mau foto bareng katanya.
1: Oh udah ngefans dari dulu dengerin juga dong. Kayak kata-kata Urin, gak nyangka gue bisa di band ini.
2: Makanya pas diajakin awal juga kan wayang gitu, maksudnya sampai beneran wayang nih gitu, nah, wayang yang ini nih gitu, ngeyakinin gitu bener wayang yang ini atau wayang yang lain.
1: Pokoknya gitu. Penipuan lagi kan, ya, dipungut biaya nih 20 juta kalau masuk gitu lagi.
2: Tapi pas ketemu ternyata energinya luar biasa, apalagi energi bunda juga luar biasa, semangatnya bikin kayak wah iya deh mau deh gitu.
1: Iya. Terus kalau dari Mas Farid sama Mas Ilham, monggo dari Mas Farid dulu deh.
0: Apa tuh?
1: Gimana awal pas join gitu ya? Ya. Chemistry-nya dalam pembentukannya, kondisinya saat itu awal-awal gimana, boleh diceritain?
0: Seru sih ya. Ya pokoknya berproses terus sampai sekarang.
1: Apalagi awal-awal yang ini yang kenalin nih siapa sih yang
0: kayak nah, ceritanya kalau saya ini sebenarnya kejebak, nggak sengaja
1: dijebak pakai jaring-jaring gitu diikat tuh gimana.
0: Awalnya cuma nganter Taurin ke base campnya wayang.
1: Oh gitu
0: ya.
1: Wah ini unik nih. Terus
0: karena waktu itu ngejam nggak ada drummer gitu, pengen nyoba ngetes suaranya Taurin, akhirnya ya udah deh coba nih, gua agak kan bisa main drum gitu sedikit-sedikit, coba yuk ngejam gitu, udah yuk gitu. Aku gak niat buat datang untuk ke wayangnya, cuma nganter Taurin
1: sebenernya. Cuma nganter doang? Yeah. Jadi, pas lu ngetes, boleh juga lu
2: gitu ya? Sekalian aja katanya sekalian gitu.
1: Oh gitu merekrutannya.
0: By one.
1: Kalau Mas Ilham, selain jadi influencer Bandung nih, terus gimana nih setelah pas join wayang, boleh awal-awal nih?
3: Kalau aku
1: kayaknya lu yang kulu-kulu gitu ya? Apa?
3: Diajakin dari sama dia waktu itu.
1: Oke.
3: Okay. Sama Farid.
0: Sama ngajakin lu.
3: Sama Farid. Kan sering main ke rumah nih, karena rumah Farid kan deket ya.
1: Oh, emang temenan awalnya?
3: Emang temenan.
1: Oh.
0: Dari SMA ya?
3: SMA. Iya.
1: Teman sekolah. Oh sekolah.
2: Perasaan gue yang vokalis, lu kayak vokalis tuh mega mic-nya. Oh, iya.
3: Nah terus dia nanya, masih main musik gak katanya? Asik. Oh masih.
1: Ya siapa? Mas Fari itu nanya.
3: Masih mau ngeband bareng gak? Masih. Gitu. Terus ngeband ya
1: mau ikut,
3: wayang.
1: Mau ikut gue nganter gak? Gitu ngomong gitu.
3: Enggak, atau langsung udah ikut gue katanya.
1: Oh iya bener. Oh ikut. Oh jadi, oh gitu Mas Oji. Akhirnya setelah bergabung semuanya, apa gimana? Oh udah ini fix nih ininya apa formasinya gitu.
3: Ya.
1: Oke, dan sekarang wayang comeback. Selamat atas comeback-nya wayang. Tepuk tangan sekali lagi buat wayang. By the way, wayang abis ini akan tampil menghibur teman-teman Purindah Mall semua. Jadi buat teman-teman dan sahabat suara, kita akan mendengarkan bersama-sama penampilan dari wayang. Nah, tapi Mas Oji, tadi kan kita ngomongin soal ya udah chemistry-nya so far kalau aku denger-denger sih lancar-lancar aja gitu ya. Tapi ada enggak sih tantangan gitu ya, tantangan tersendiri waktu harus bangun lagi identitasnya wayang dengan formasi yang baru? Pasti kan awal-awal nge-rebuild itu kan pasti ada aja trial and error-nya gitu, boleh diceritain Mas Oji?
0: Ya pasti dari yang kita kumpul itu, kita sering ketemu, ngopi, terus kalau kita untuk formasi yang baru ya, kita ngomongin formasi yang baru. Kalau formasi yang baru ngikutin dengan warna wayang yang lama, kayaknya nggak dapet nih gitu.
1: Oke.
0: Okay. Kan yang penting kita nyaman dulu.
1: Oke.
0: Okay. Lalu dari hasil rembukan begitu, itu terus ada lagunya Mas Ilham ini yang Mati Aku Mati yang jadi single saat ini.
1: Yes.
0: Itu yang akhirnya kayak cocok nih untuk vokalnya Taurin.
1: Mm-hmm.
0: Nah, akhirnya rombak semua dari formasi yang baru, logo baru, terus genre musiknya juga beda dari yang sebelumnya.
1: Oke. Okay. Gitu. Kalau dari Mas Oji pandangan sebagai personil sendiri dan teman-teman di sini, apa yang membedakan wayang sekarang sama wayang dulu? Ada
0: enggak? Ya pertama vokalisnya.
1: Betul. Itu sih betul.
0: Drummernya.
1: Oh iya.
0: Gitarisnya.
1: Gitarisnya juga.
0: Basisnya doang yang.
1: Tapi kalau nongkrong ini enggak? As a, ini ya, bukan as a satu band gitu ya, tapi pas nongkrong nyambung-nyambung aja enggak?
0: Nyambung
1: aja.
0: Kadang kan kita seumuran.
1: Iya. Hai. Kok pada gak terima Mas? Pada gak terima. Oke. Sahabat suara, kita akan kembali lagi. Buat kamu yang di mobil, jangan diganti frekuensinya. Stay tune on 101.4 FM. Isuara Jakarta, suara warga Indonesia.
4: Isuara, suara warga Indonesia.

0: menggunakan mata air alami.
1: Kenapa nih tiba-tiba dikumpulin gini sama bos?
2: Datang tuh datang.
3: Teman-teman, jadi berhubung target kita achieve, saya mau ajak kalian ke Midnight Fest supaya otak kita semua bisa fresh dan siap tempur lagi di project-project selanjutnya.
4: Yes, kita seru-seruan bareng yuk Jumat ini di Midnight Fest. Di sana bakal ada talk show Andi Noya bareng Reza Rahadian, terus kita juga bisa ketawa-tawa bareng sama komika Putra Patinama, Kicuy Adui, Novel Adityara, dan Igen Wahang. Dan performance seru yang gak boleh dilewatkan dari Orkes Nunung Jazz. Adrian Khalif dan Niji. Ayo ajak teman kamu semua untuk seru-seruan bareng di Midnight Fest Jumat 31 Juli 2026 mulai jam 1 siang di Senayan Park, Jakarta. Gratis. Midnight Fest, from screen to the streets. This event is supported by
5: Suara di Bandung,
6: Banjarmasin,
5: Jakarta,
6: Jogja,
5: Makassar,

0: Sahabat Suara, kembali lagi barengan sama Beril di Nongkrong Bareng Beril. Dan sekarang kita bersama
1: Wayang.
0: Asik. Ini kan Wayang udah punya banyak lagu yang terkenal dari era 90-an gitulah ya. Ini apa ya? Gue tuh sangat amat berharap teman-teman di sini dan pendengar juga kayak melihat Wayang tuh sesuatu musisi lokal yang fresh gitu dari dulu sampai sekarang gitu. Kalau dari personilnya sendiri, gimana cara tetap pertahanin biar auranya tetap fresh gitu, pengen bisa lebih relate juga sama pendengar, sama sahabat suara gitu. Monggo mungkin dari katawarin kali ya yang suaranya kedengeran terus.
1: Apa ya? Dengerin lagu-lagu yang sekarang gitu.
0: Apa?
1: Tapi apa ya?
0: Coba sebutin tiga musisi lokal yang ada di top of mind loh.
1: Iya, kayak misalnya dengerin It Gitaf, Bernadia yang gitu-gitu, maksudnya yang sekarang gitu. Maksudnya lebih kayak mengeksplor gimana sih musik sekarang, terus kan mereka kan kayaknya liriknya tuh lebih relate ke yang anak-anak Gen Z sekarang kan. Nah, itu maksudnya masih banyak belajar untuk bisa mempertahankan biar lebih fresh gitu sih kalau dari aku sih. Begitu.
0: Dari style atau performance lo di atas panggung mungkin ada referensi sendiri enggak?
1: Siapa ya?
0: Siapa? Apa be yourself atau kayak ini gue gitu.
1: Iya, sementara sih masih ya udah, jadi belum ada referensi yang mau kayak ini, enggak, ya udah yang ada di diri sendiri aja.
0: Enggak, tapi gue ngeliat tuh kayak siapa ya, enggak tahu
1: deh. Tadi
0: gue
1: perhatiin. Siapa coba?
0: Aduh, auranya tuh fun tapi tuh muda gitu loh. Iya.
1: Siapa enggak?
0: Gue tuh kalau di keluarga, misalnya lagi kumpul keluarga, terus lo ceritain lo keluarga gue gitu. Aku akan gue kan ngajakin lo kayak, kan ayo nongkrong yuk, cabut yuk, bosen nih di sini. Gitu. Lo tuh punya aura yang kayak gitu.
1: Masa sih?
0: Iya.
1: Aduh. Apa gara-gara rambut? Enggak.
0: Sama
1: apa?
0: Outfit sama rambut sih, metal aja gitu. Gokil.
1: Tapi apa ya? Ngikutin siapa enggak sih?
0: Enggak. Kalau dari lo, kata Ori mirip siapa?
2: Siapa ya?
0: Bro, pasti ada kok di kepala.
1: Siapa ya?
2: Nirina Zubir nih.
0: Ah,
2: Nirina Zubir.
0: Nirina Zubir ya, benar, Nirina Zubir ini. Iya enggak sih? Mas Oji Saputra ini. Legenda dapet ini mah. Gokil. Tapi mau ngucapin selamat dan tepuk tangan yang meriah atas single terbaru yaitu Mati Aku Mati. Sudah tersedia di all music platform.
1: Betul.
0: Ini membawa genre alternatif rock. Gila, ini rock banget. Ini menurut teman-teman gimana? Boleh diceritain Mati Aku Mati ini tentang apa? Apakah tentang horror kah atau gimana?
3: Horror. Nanti sih yang cerita yang
1: akhirnya kedapatan cerita. Ayo, silakan.
0: Monggo. Tapi bener deh, semua musisi, semua lagu pasti penciptanya pasti yang kayak model yang kayak diam cool gitu.
1: Iya.
0: Misteriusnya ada di lo, Mas.
1: Enggak juga.
0: Gimana, Mas? Mati Aku Mati tentang apa sih, Mas?
4: Mati Aku Mati itu lagu produksian udah lama sekali sebenarnya.
0: Okay.
4: Tahun 2007. Mm-mm. Itu bikin pas zaman sekolah
0: 2007. Zaman
4: sekolah SMA.
0: Kok ketawa?
1: Ketahuan umur lo ntar itu kalau lu bilang SMA.
0: Lu ketawa, Mas Farid, kenapa? Beneran 2007 kan?
1: Iya,
0: gue percaya lo, gue percaya aja.
3: Bener.
4: Ya itu sebenarnya kisah cinta sama adik kelas.
0: Gitu. Apa? Ya.
4: Sama adik kelas waktu itu.
0: Oh, lu suka sama adik kelas?
4: Iya, cuman gak kesampaian aja udah gitu.
0: Oh iya, oke.
1: Sampaian.
0: Terus
4: dia pernah bikinin lagu, ya jadilah Mati Aku Mati. Terus disempurnain sama di musik Wayang sekarang.
0: Berarti Mati Aku Mati ini menceritakan tentang hubungan lo sama adik kelas lo yang gak kesampaian itu?
4: Iya,
1: betul. Cinta mati yang gak kesampaian lah gitu. Jadi dibikinin lagu, dia naksir sama adik kelas gitu kan. Tapi gak bisa dapetin. Adik kelasnya sekarang udah punya anak. Iya kan?
4: Iya, udah sah.
0: Biarin adik kelas lo itu hidup bahagia dengan suaminya dia.
4: Ya mesti apa? Cuma.
0: Tapi nih pesan deh buat Gen Z mungkin ya yang terlambat untuk menyatakan perasaannya ke orang yang mereka suka gitu ya. Nah, berhubung lagu Mati Aku Mati ini relate sama kondisi itu, ada nggak tips dari masing-masing personil gimana sih cara menyatakan cinta yang ya udah biar lo nggak terlambat aja gitu?
1: Nah lo,
0: coba dari lo deh.
1: Deh.
3: WhatsApp sih.
0: Ah, langsung WhatsApp. WhatsApp. Misalkan nih, gue cewek yang lo suka nih. Terus lo gimana?
3: Ke gue langsung aja nyatain lo. Kalau nggak berani langsung, ya paling nggak pakai WhatsApp langsung kan bisa.
0: Minta WhatsApp lu dong, iya. Gitu. Oh, bisa.
3: Udah poin aja. Dulu kan repot kalau zaman dulu pakai surat. Mungkin kalau sekarang sebenarnya lebih pake, fleksibel.
0: Pakai burung merpati gitu. Kayaknya nggak selama itu ya. Nggak selama itu ya. Mas Ilham udah tadi. Kata Urin gimana? Lo kalau suka sama orang gimana cara nyatainnya?
1: Aduh, nggak ngerti lagi.
0: Ah. Yo. Lo main online dating nggak sempet?
1: Hah?
0: Main online dating nggak? Aplikasi dating?
1: Enggak.
0: Ya udah deh, next Kak Oji gimana? Ya udah kalau nggak tahu ya gimana, biarkan cowok ya, yang nyatakan.
1: Jadi biasanya nggak apa? Sebenarnya malah gue nggak berani buat nyatain cinta gitu. Nunggu, lebih ke nunggu.
0: Biar pasangannya aja yang ke lo.
1: Iya. Salah ya? Salah nggak sih itu?
0: Nggak. Bebas.
1: Iya.
0: Tapi sekarang malah trennya cewek yang nembak cowok duluan juga.
1: Oh gitu,
0: ada.
1: Oh ya udah. Berarti ntar boleh dicoba.
0: Iya. Ya. Bagi yang belum menikah ya, udah menikah ntar nembak-nembak aja. Mas Oji gimana nih sebagai legend? Ini pesan-pesan buat Gen Z, Gen Z.
3: Kayaknya kalau zaman sekarang gak main tembak-tembakan, main langsung bungkus aja.
0: Maksudnya dia lagi lapar bungkusin makanan. Modal lah.
1: Jadi dia nggak inisiatif bungkusin makanan gitu ke cewek yang suka bungkusin makanan. Abis itu ditembak baru. Oh iya.
0: Baru kenal udah nyapu aja gue ini.
3: Yang lengkap kalau ngomong yang lengkap.
0: Iya lengkap bang. Kaget saya ini bungkus aja ini. Oke, berarti lagunya ceritanya tentang cinta, kesetiaan, pengorbanan. Oke, tapi kenapa? Apakah itu kan terjadi dulu 2007? Mati aku mati. Apakah teman-teman saya yakin itu lagu ini masih relate sama Gen Z Gen Z sekarang? Kalau berdasarkan penglihatan teman-teman, Mas Ilham sebagai pembuat lagu.
4: Dari apa ya?
1: Dari
0: kita kembali.
4: nungguin.
0: Coba ngakak-ngakak kan
4: nungguin. Ya saya inilah relate sama musik sekarang karena musiknya kan energi sekali kan.
0: Iya.
4: Cuman memang liriknya enggak seberat itu. Agak ringan memang.
0: Easy listening lah ya.
4: Easy listening.
0: Oke, langsung aja dengerin Mati Aku Mati langsung di all music platform sudah tersedia. Kita akan kembali lagi. Kita akan mau main game dulu, sahabat suara yang dengerin di radio atau mungkin teman-teman yang lagi di Purina Mall. Kita akan kembali lagi setelah beberapa hit. Tetap di 101.4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia.
5: Memutarkan musik yang

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Di suara Jakarta, suara warga Indonesia, ada Beril di nongkrong bareng Beril dan Beril sedang bersama
1: Wayang.
0: Asik, tepuk tangan buat Wayang dong teman-teman. Kita akan bermain games judulnya Siapakah Dia? Ya. Aku akan memberi pertanyaan, terus aku hitung 1 sampai 3, langsung teman-teman nunjuk. Misalkan pertanyaannya, siapakah yang paling suka tidur? 1, 2, 3. Teman-teman berbarengan nunjuk orangnya sambil sebut namanya. Oke?
1: Okay? Oke.
0: Pertanyaan pertama. Siapakah personil band yang paling ngaret? 1, 2, 3.
2: Gak ada.
0: Long time semua, respect.
3: Insya Allah.
0: Ya. Selama ini belum ada ngaret ya, mana-mana aja ya. Jangan-jangan empat-empatnya ngaret.
1: Kalau yang susah bangunnya si Ilham.
0: Bang Ilham susah bangun.
3: Pertanyaannya bukan itu.
4: Tapi Ilham, kalau misalnya kumpul selalu...
1: Selalu on time.
0: Oh, cuma emang agak berat bangunnya ya. Bang, sumpah ini gue gak tahu fakta apa enggak, ini gue kaget. Temen gue yang namanya Ilham semuanya. Bangunnya susah banget. Iya gak? Emang gitu ya gak?
1: Iya.
0: Emang teman
3: gue juga begitu. Berarti bawaannya dari nama ya?
0: Iya, dan auranya kayak lu gitu loh yang kayak...
1: Iya.
0: Santai, yang santai gitu, yang gak ada drama, gak ada...
2: mesti ganti nama kali.
0: Gak usah, udah bener Ilham. Iya, oke. Yang kedua, siapakah personil band yang paling ribet kalau milih makan? 1, 2, 3.
1: Ilham.
3: Taurin.
0: Lu siapa bang?
1: Gue sih.
3: Dia pengong.
0: Dia siapa bang Oji yang paling ribet milih makan?
3: Kang kayaknya main
1: hajar-hajar.
0: Enggak ada. Tapi kata Orin sama Bang Farid nunjuknya Bang Ilham.
5: Iya.
0: Contoh keribetan milih makannya apa?
2: Gue gak bisa keju.
0: Oh gak bisa keju. Wah sayang banget lu hidup bang.
2: Perutnya lokal.
0: Kenapa? Alergi apa gimana?
2: Iya paling gak bisa.
0: Oh iya. Gak bisa keju.
1: Keju.
0: Gak bisa keju. Oke, pertanyaan selanjutnya. Siapakah personil band yang paling perfeksionis? Hitungan ketiga. 1, 2, 3.
1: Ilham.
0: Ini gue gak tau bener apa enggak, apa emang cuma pengen mencederai.
3: Fakta.
0: Kenapa bang?
3: Ya perfeksionis lah pokoknya dia.
1: Mandi lama, mandi habis lama. Mandi, prepare-nya lama. Pakai lotion dulu, pakai parfum, pokoknya.
0: Oh enggak, ya. Oh iya.
3: Sampai ke musik pun gitu.
1: Sampai ke musik juga.
0: Teknis, perfeksionis. Iya. Yeah. Kan lirik segala macam yeah. Gitu. Mandi juga?
1: Iya.
0: Bang Ilham keramasnya gini ya?
2: Perhelai gitu ya.
0: Ah muda belum? Belum sabar. Dia bahas satu-satu. Oke. Sama-sama teman gue nama Ilham juga lambat banget. Selambat itu geraknya kak. Iya. Oke okay, ini terakhir ya. Siapakah personil band yang paling berisik? 1, 2, 3.
1: Mas Oji.
0: Akhirnya. Tapi tadi gak berisik kan. Iya. Ngomongnya dikit kok kalem-kalem aja.
3: Kita cool
0: aja.
1: Nongkrong
3: belum,
1: bareng.
3: Belum kena kopi.
0: Oh,
3: belum
0: harus nongkrong bareng.
1: Nongkrong bareng nanti ngeluarin jokes bapak.
0: Ngopi nih ya. Ngopi harus ngopi. Gue kira yang lain. Oke, berisiknya gimana bang maksudnya? Kayak ngejokes aja gitu ya?
1: Iya.
0: Keluarin jokes bapak-bapak.
1: Nah lo.
0: Keluarin lagi. Coba. Coba.
3: Sini sih.
0: Gak apa-apa.
3: Jorok.
0: Bisikin dulu.
1: Jangan yang jorok.
0: Apa jokes bapak-bapak ya? Aku juga lupa lagi. Ayo dong jokes bapak yang standar aja.
3: Apa ya?
0: Biar buat bapak-bapak di sini yang lagi nongkrong, wah dapat saran baru nih dari Wayang gitu.
3: Entah tato barusan.
0: Oh ini jokes bapak ini, tau nggak? Mau lihat tato pohon beringin nggak? Tau nggak lo yang itu?
1: Pohon beringin, tahu.
0: Akarnya. Aduh orang dengan jokes itu bisa musnah aja nggak? Kesel gue yang lain. Dah gitu paling berisik ya. Oke sebenarnya apa? Langsung tampil aja. Oke, ini udah ada fans yang gak sabar nungguin Wayang tampil. Oke, teman-teman boleh prepare. Tepuk tangan sekali lagi buat Wayang. Terima kasih kakak-kakak, seru banget.
1: Sama-sama.
0: Salas masih menunggu jokes dari Bang Oji nih. Jokes bapak-bapak. Oke, teman-teman. Mall Purindah atau Purindah Mall boleh merapat ke panggung JBL Voice Hunt X Iswara. kita akan menyaksikan penampilan dari band yang legendaris dari tahun 97 dan sekarang comeback di tahun 2026 rilis lagu terbaru, judulnya Mati Aku Mati. Dulu tuh terkenal dengan lagunya judulnya Dongeng, ini aku nyanyiin dikit. Dongeng sebelum tidur. Apalagi coba tuh, banyak banget lagunya yang terkenal saat itu. Kita akan menangkan lagi band tersebut comeback dengan wajah-wajah baru. Dan yang di mobil, sahabat suara yang lagi dengerin di radio, aku juga pengen kasih tahu teman-teman Puri, kita juga on air live dari Mall Puri Indah, langsung ditayangin di 101,4 FM. Jadi mungkin sahabat suara yang di sini yang pulang dari Puri Indah Mall, ya enggak, langsung ke mobil setel 101,4 FM, tayang di program Nongkrong bareng Beril dari jam 8 sampai jam 10. Dan jangan lupa sahabat suara datang tanggal 2 Agustus karena ada Grand Final JBL Voice Hunt yang hadir untuk mencari penyanyi berbakat yang siap tampil dengan dukungan kualitas audio terbaik dari JBL. Tepuk tangan buat JBL sekali lagi. Woo. Speaker JBL aja. Itu dia. 5 tanggal 2 Agustus hari Minggu di Puri Indah Mall Jakarta. Datang langsung dan dukung para finalis terbaik, dukungan teman-teman. Oke. Puri Indah Mall sekali lagi, mana suaranya? Untuk Wayang.

0: penontonnya nih, ramai sekali di sini. Wow. Oke, tadi udah ada lagu damai. Senang banget Wayang bisa main di sini bareng sama Indokustik Iswara X GBL ya. Yeah. Yang di sana, halo. Oke, next. Ini lagu hampir sama nih dengan lagu Mati Aku Mati, tapi ini versi
1: jadul.
0: Apa?
1: Versi jadul.
0: Versi jadul. Enggak lah, tapi masih enak sampai sekarang. Ya, tak selamanya.

0: Lewat TikTok boleh, lewat WhatsApp juga boleh. Silakan yang punya tebak-tebakan.
1: Ada sahabat-sahabat suara yang mau kasih tebak-tebakan boleh.
2: Makanan.
1: Apa? Makanan.
2: Makanan apa?
1: Mm-mm.
2: Yang paling keren, yang keren banget lah.
0: Makanan, makanan apa yang paling keren?
1: Makanan ya, yang paling tuh, keren.
2: Pokoknya itu kalau kalau orang lihat.
1: Somai.
3: Oh, ya. Somai. Yomai.
0: Yomai.
2: Woyo, itu paling woyo.
1: Apaan ya? Tahu lagi.
0: Tahu apa?
1: Apa sih?
2: This is sayur awesome.
1: Oh my god.
2: Boleh.
1: Apa-apa ya?
3: Buah yang bikin monyet bingung.
1: Buah yang bikin monyet bingung.
3: Jadi makan buah itu pasti bingung.
1: Pernah denger ya?
3: Apaan
1: ya? Buah yang bikin monyet bingung.
0: Gua tahu lagi.
1: Aduh apaan sih?
0: Buah-buah yang bikin monyet bingung.
1: Iya, ada sahabat suara tik-tik.
0: Buah sirsak nul.
1: Kenapa?
0: Ah, bingung kan lo? Berarti lo monyet.
1: Bapak-bapak ini nyebelin banget. Udah aku cewek sendiri.
3: Ibu.
1: Aku punya tebak-tebakan ya. Kenapa matahari panas banget? Ayo.
3: Ini tuh boleh jawab ya.
0: Aduh, gue tahu lagi nih.
1: Apa ya?
0: Karena kalau
1: udah nyerah aja ya.
2: Takut ketembak, Mas. Ketembak sih.
1: Ayo, kenapa panas banget? Nyerah aja. Oke, okay. Kenapa matahari panas banget? Karena enggak dikasih paracetamol.
3: Wah, baru banget.
2: Pasang dari kompres.
0: Gila.
3: Baru banget.
0: Gila sih.
2: Ayo dong, gue dong.
1: Gimana lucu gak? Tadi lucu kan?
0: Boleh.
1: Tapi gue dendam sama lo semua yang tadi ya.
2: Tengah, tapi jawabannya sebenarnya bukan sirsa.
1: Apa?
2: Jeruk.
1: Kenapa jeruk?
2: Kena lagi dia.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru. Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

93,3 FMI Suara Medan, 96,0 FMI Suara Makassar, 90,1 FMI Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, 89,7 FMI Suara

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Indonesia tuh gak pernah ikutan Piala Dunia ya?
1: Eits, jangan salah. Indonesia tuh pernah berpartisipasi di Piala Dunia FIFA tahun 1938 di Perancis. Sayangnya waktu itu Indonesia masih ada di bawah.

0: dunia. Keren kan? Tapi sayangnya harus gugur ngelawan Hungaria dengan skor 6-0. Dan sampai sekarang Indonesia belum pernah lolos lagi untuk masuk ke Piala Dunia. Pernah sih, hampir doang waktu itu. Malah pelatihnya yang diganti.
1: Oh, jadi gitu.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90.2 FM Semarang, 95.1 FM Palembang, dan 89.7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: istri pengharap hampers dan juga parsel suami main padel.
1: Iya. Terus pas pulang, akhirnya gue tanya kayak, lah terus kagak kelar pertandingannya? Enggak. Lah, enggak juara dong. Gitu.
2: Dia mah nungguin hadiahnya doang sebel iya, banget. Kan gue nanya, kamu gak bawa mas?
1: Banyak hampers.
2: Alhamdulillah, yang penting kamu selamat ya mas. Gitu.
1: Lah, kan biasa kalau habis tanding.
2: Gak bawa apa-apa dong pulang nih katanya.
1: Banyak hampers biasanya. Bawa apa-apa, voucher gitu lah. Kejadian yang pernah aku alamin cuma waktu aku SMA. Sekolahan aku kan sekolah biasa. Maksudnya yang cewek cowok merata ya gitu. Terus sekolah aku tuh diserbu sama sekolahan SMK yang isinya cowok semua. Dari yang harusnya pulang jam 3 terus mau latihan gak jadi karena baru keluar gerbang. Karena baru boleh keluar gerbang tuh jam 6 sore. Setelah diusut ternyata karena seorang cewek di sekolah aku pacarin dua cowok anak SMK tersebut. Keren banget. Akhirnya cewek itu dikeluarin dari sekolah kami. Ketawa dia lambangnya.
2: Kenapa dikeluarin ya?
1: Itu cewek hebat banget, luar biasa. Sumpah mas, aku dari zaman dulu ya, zaman muda, aku gak pernah tuh diperebutkan sama cowok-cowok begitu.
2: Ya aku mah pernah tuh.
1: Ih.
2: Jadi SMP 5, sebenarnya kan SMP 2.
1: Idi.
2: Datang tuh anak SMP 2 bilang, serius nyari ke satpam, mau ketemu sama Rizky.
1: Si itu ganteng, si itu oke banget.
2: Nah persis si cewek itu ngomong gitu. Si itu ganteng gitu. Si itu keren gitu.
1: Ih sebel banget sih, si itu oke. Si itu Tom Cruise.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara. Iswara.
4: Iswara, suara warga Indonesia.
3: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Setiap